0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Bandung merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas Kota Bandung yang cukup melegenda.

0: Sama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, sekarang ini Amajani. Dulu banyak ya istilah yang terkenal itu puyem, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk puyem aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikinlah. Puyem di gulaan itu colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati. Hampir sekarang udah nyampe hampir seluruh Indonesia tahu lah gitu isinya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak. Istilahnya dulu mah belum puyem di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Tentu kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Pak Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk pewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu Konferensi Asia kemarin itu.
0: Tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak.
3: Iya.
2: Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan dari tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus keistimewaannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah, ya beda dengan yang lainnya lah itu. Dia nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga nggak seperti inilah. Beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya, harapan terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak. Supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga Colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik es.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Komdang hatur nuhun masih setia manco di Pro 4 RI Bandung, masih diserengan Simkuring Beni Hendiansah. Komdang ya. Dina yang harapan cuaca anu bisa ngabahayakeun tur narajang wewengkon Kota Bandung, Dinas Pemadam Kebakaran Diskarmatan Kota Bandung ieu mastikeun kasayogian anu sagemblengna ku cara nyiapkeun puluhan personil unggal poena salila 24 jam. Diskarmatan Kota Bandung ngungkapkeun yen saeutikna 85 petugas disayogikeun sagemblengna ku cara giliran piket ya. Sekali 24 jam. Salian ti eta oge pihakna nyiapkeun pasukan cadangan anu jumlahna meh sarua pikeun ngantisipasi lobana kajadian anu walurat. Kuremena nontenaminate laporannya di masyarakat kitu ku cuaca ekstrim di waktu ayeuna ngabalukarkeun lobana kajadian anu pikahirawangeun komdangu di antarana seueurna runtuhna tatangkalan caah kitu nya dugikeun kajadian kahuruan. Sakabeh laporan anu asalna ti masyarakat ieu tetep baris ditarima sok sanajan dina sabaraha waktu aya kalana ngaleut ngeungkeuy tapi can bisa ngungkulan kabeh cenah. Tapi sanajan kitu diskamatan tetap ngutamakeun kajadian anu walurat pisan, jadi diutamikeun anu darurat kitu kaundangannya. Tur anu ngabogaan resiko leuwih gede diantarana sapertos kajadian kahuruan gitu ya. Diskamatan oge baris tetap ngajaga tur ngutamakeun pikeun ngungkulan kahuruan di sagedengan lobana laporan anu diungkulan sejenna janten. Ya kitu wayahna komdangu karena laporanna seueur sanes wae ka nanti kajadian kahuruan tapi oge nu sanesna ieu teh tapi diutamikeun heula kitu nya kajadian-kajadian anu sifatna pibahayaeun komdangu sapertos kahuruan lajeng oge sifatna bencana kitu komdangu tahnya luar biasa nih kanggo tim ti diskarmatan utamanya di wilayah Kota Bandung. Mudah-mudahan dipaparin sehat sadayana timna nya. Mohon lajeng oge dipaparin kasalametan dina tugasna kitu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

tinggal Kecamatan Tambak Sari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta Kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di Kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, harus terkandung nilai dan budaya di dalamnya. Pentingnya suatu nilai dalam demokrasi, yaitu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku pada negara demokrasi. Suatu demokrasi akan tumbuh secara kokoh jika sejak awal telah tumbuh kultur dan nilai demokrasi, sikap toleransi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Beberapa kepribadian yang harus terkandung dalam nilai demokrasi antara lain toleransi, komitmen, kecintaan dan keterbukaan, disposisi resiprositas, tanggung jawab, komitmen, serta kerjasama keterhubungan. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh. Memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan pemilu 2024 dengan gerakan cerdas memilih untuk pemilih cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampurasun Pasundan.
1: Anda masih bersama kami di Perempat RRI Bandung di Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini saya mau ngajak Anda ke Pangandaran. Tapi bukan ke pantai ya. Kita akan ngobrolin masalah tradisi, budaya dan syukuran nelayan di wilayah Pangandaran. Kita akan bertemu saat ini, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Pangandaran. Selamat pagi Sampurasun Wilujeng Enjing Bapak Sugeng Yudhistira. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi, Pak.
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Bisa terdengar?
1: Terdengar jelas, suaranya. Pak Sugeng.
3: Selamat pagi, Rampes, Pak Benny.
1: Iya, kabar baik, sehat, Pak, pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol nih, Pak, terkait tradisi, budaya dan syukuran nelayan, apalagi hari ini sebagai Hari Kelautan nih, Pak, ya.
3: Ya. Selamat Hari Kelautan, Pak.
1: Baik. 2026. Nah, ini ada satu tradisi yang turun temurun barangkali, Pak, ya, dilakukan oleh masyarakat nelayan di wilayah Pangandaran begitu, Pak. Apa tradisi, apa disebut apa nih, Pak, tradisinya?
3: Baik, Pak Kang Beni, kalau tradisi di Pangandaran sebetulnya cukup beragam.
1: Ya.
3: Karena memang di Pangandaran itu tradisi budaya sangat sangat banyak lah, karena ya termasuk Tatar Sunda itu sudah ada akulturasi Jawanya karena di kami ada di daerah perbatasan. Gitu ya. Nah, terkait yang Pangandaran yang baru-baru ini kita laksanakan gitu, karena Pangandaran ini mempunyai pantai sepanjang 90 km ya, Pak Kang Beni, yang dari Karapiak sampai apa itu Muara Gata, perbatasan Tasik gitu. Dan mayoritas juga nelayan. Nah, tradisi-tradisi yang sudah dilaksanakan yaitu adalah hajat laut lah kemarin, atau syukuran nelayan.
1: Syukuran nelayan. Baik. Dalam kegiatannya seperti apa nih, Pak? Biasa syukuran nelayan atau hajat nelayan ini, Pak, biasanya?
3: Iya, syukuran nelayan atau kalau yang kami catat itu adalah hajat laut ya, yang identik ini sudah menjadi warisan budaya terbenda di Kabupaten Pangandaran.
1: Iya.
3: Bahkan sudah ditetapkan di tingkat provinsi, Pak Kang Beni.
1: Iya.
3: Tidak hanya hajat laut gitu ya, atau hajat waluya kalau yang di Green Canyon itu karena media atau lokasinya Walungan. Jadi Walungan Numawa Mulia itu. Ada hajat tewung, ada jamasan pusaka, ada burit dan buku tahun dan sebagainya, itu tradisi yang ada di kita itu. Nah, khusus untuk hajat laut atau juga syukuran nelayan ini adalah salah satu momen yang dilaksanakan oleh khususnya oleh para nelayan kan? Itu adalah wujud rasa syukur lah kita ya, para nelayan atau yang berada di wilayah pantai sebagai takur binikmat yang biasa dilaksanakan pada setiap bulan Muharram kan.
1: Baik, di setiap bulan Muharram selalu dilaksanakan begitu ya, Pak ya.
3: Ada di setiap bulan Muharram itu dari kalau yang nelayan itu akan ada 14 kelompok rukun nelayan, Kang, dari Karapiak sampai Muara Gata itu semua melaksanakan.
1: Baik.
3: Cuman waktunya yang berbeda. Kalau yang tingkat istilahnya kabupaten karena di Pangandaran itu ada himpunan nelayan seluruh Indonesia, DPC Kabupaten Pangandaran, itu sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 1 Muharram. Itu semua bergabung di Pantai Timur, kan. Mungkin ada di medsos lah, telah disampaikan. Intinya adalah sebagai tasakur binikmat bagi nelayan. Tapi kalau di Pangandaran itu tidak hanya nelayan, Kang, yang mempunyai dampak dari adanya laut, gitu kan?
1: Betul.
3: Dan pelaku usaha lainnya, ada perahu pesiar, ada rental ATV, kemudian resto,
1: penginapan,
3: kemarin itu yang tingkat kabupatennya digabung, kan?
1: Dan
3: nelayan itu melaksanakan satu kegiatan syukuran nelayan.
1: Baik, meskipun tradisi budaya syukuran nelayan judulnya, tapi ini yang menikmati dan juga mendapatkan rezeki ini semua elemen masyarakat begitu ya yang ada di seputar Pangandaran. Baik, luar biasa. Baik, nah kalau Pangandaran sendiri, Pak, berarti ini berapa wilayah kalau dari sisi budaya begitu yang berbeda tadi Bapak sampaikan, ada Waluya begitu ya?
3: Iya.
1: Ada beberapa yang tradisi-tradisi lah.
3: Yang tercatat di kami itu ada 5 tradisi atau ritus, Kang ya, ada sejat laut dilaksanakan nelayan dan para pelaku pantai. Karena kenapa? Hajat laut itu bercampur dengan yang lainnya. Tadi dengan adanya laut itu yang menikmati hasilnya atau berkah dari laut itu kan tidak hanya nelayan, kan.
1: Betul. Oke. Baik. Pelaksanaannya hanya satu hari, Pak Sugeng? Pelaksanaannya hanya satu.
3: Ada beberapa hari, kan, karena kita gabung gitu ya, Dinas Pariwisata ikut mendukung, kemudian Dinas Pendidikan ikut bergabung di situ, ada lomba-lomba pildacil, kemudian ada lomba menggambar, lomba kabaya anak SD dan SMP, itu ikut memeriahkan, Kang.
1: Baik, berarti semarak kegiatannya ya, Pak ya. Kegiatannya tidak hanya untuk nelayan saja dan saya kira hanya kegiatan yang ada unsur-unsurnya dengan nelayan saja begitu.
3: Tidak, kami berkolaborasi lah karena pariwisata itu kan punya destinasi wisata. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan menjadikan salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ada di luar Pangandaran. Jadi tidak hanya dinikmati oleh warga masyarakat Pangandaran, tapi justru wisatawan-wisatawan yang datang ke Pangandaran pada saat itu atau sebelum hari-hari sejak jauh hari sudah merencanakan, banyak karena kita sudah dipublikasikan bahwa tanggal 16 Juni kemarin itu ada syukuran layangan, maka
1: Nah jadi promo khusus begitu ya buat menggait wisatawan begitu, Pak ya, kegiatan ini ya, Pak ya. Baik. Nah, animo masyarakat bagaimana, Pak? Termasuk para wisatawan yang kesana memang sengaja gitu melihat tradisi syukuran nelayan ini di Muharram. Mereka mengetahui begitu, Pak?
3: Ya, begitu. Animo masyarakat saya kira cukup bagus lah ya. Karena kemarin kalau dilihat daripada pengunjung kemudian yang hadir di sana, ya hampir ribuan lah, Kang ya, termasuk dari kan ada istighosa sebelumnya di paginya sebelum ke acara pokoknya itu ada istighosa yang diikuti oleh beberapa kecamatan ibu muslimatan dan pengunjung juga cukup padat, cukup banyak gitu kan. Alhamdulillah karena momen-momen kemarin itu ada libur panjang juga gitu kan.
1: Iya, jadi pas ya, Pak ya. Sangat pas begitu ya, Pak ya. Baik. Oke. Nah, kemudian ada hal unik lainnya mungkin, Pak, dalam tradisi hajat laut yang menjadi identik begitu biasanya dalam kegiatan per tahun.
3: Ini kemas dengan beberapa pertunjukan ya, Kang ya. Karena kami bersama dengan HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yang kebetulan di oleh Pak JJ di periode 2018 sampai 2024 kemarin gitu ya. Beliau kan juga selaku ketua HNSI DPC Pangandaran. Kami mengadakan karena Pal Dongdang kan ya,
1: Iya.
3: Itu kemudian ada hiburannya, ada kuda lumping, kemudian ada tampilkan juga seni-seni yang lain, ada angklung jangkung, bejang batuk di sanggar itu.
1: Iya.
3: Kemudian di malam harinya kami juga mempertunjukkan atau menawarsembahkan seni ronggeng amen, Kang, itu yang menjadi favorit kita.
1: Iya, iya. Oh, baik. Jadi banyak seni pertunjukan yang juga ditampilkan ya Pak ya, di acara ini ya Pak ya. Baik, baik. Nah, ini tadi untuk ronggeng amen sendiri menjadi ikonik begitu ya Pak, idiom dan ciri khas begitu ya dari setiap perayaan.
3: Ya.
1: Oke, okay,
3: oke. Itu kemarin juga kami tampilkan seni tari kolosalnya Kang yang terkait dengan menceritakan awal mula, bukan awal mula sih sebetulnya, bahwa kami kan punya ikon sejarah juga yang disebut Dewi Siti Samboja Kang, atau yang terkenal juga dengan Dewi Rengganis.
1: Oke.
3: Okay. Itu beliau itu yang mempopulerkan juga zaman dulu ketika kerajaan Galuh Pananjung.
1: Ya.
3: Yeah. Kita kan punya di Padang itu ada kerajaan Galuh Pananjung yang terkenal putrinya cantik yaitu Dewi Samboja lah.
1: Yeah.
3: Nah, ini menjadi satu apa incaran bagi para Bajo gitu. Karena satu kerajaan tanahnya subur, masyarakatnya makmur dan putrinya cantik gitu.
1: Iya.
3: Ya, tapi itu punya suami namanya
1: Enggak
3: Lara.
1: Oke. Jadi
3: Samboja itu
1: baik.
3: Menginginkan Samboja terbunuhlah suaminya.
1: Ada sejarahnya begitu ya, Pak ya? Ada
3: sejarahnya. Setelah itu Dewi Samboja mungkin dalam suasana duka dan sebagainya sehingga timbullah ingin membalas kematian suaminya. Nah, ronggeng itu sebagai media fasilitas untuk mencari bajo gitu, dia menyamar menjadi Dewi Rengganis dari ronggeng gunung. Nah, perkembangannya ke sekarang menjadi ronggeng amen Kang yang biasa tampil di hajatan atau di event-event sekarang gitu.
1: Baik, itu baik. Oke. Nah, ini Pak, dari kegiatan yang setiap tahun dilakukan ini apakah memang dibantu oleh Dinas Pariwisata Budaya begitu atau memang ajangnya dari Dinas Pariwisata Budaya atau bagaimana Pak Dinas Pariwisata Budaya dalam hal ini?
3: Ya karena tadi bahwa di Pangandaran ini pantainya gitu kan sebagai destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah ada di Karapan, Pantai Pangandaran, Batu Hiu, Green Canyon, Batu Karat dan sekarang Madasari. Jadi tadilah untuk salah satu wisata budayanya kami juga bekerja sama dengan HNSI gitu dalam pelaksanaan event-event tertentu yaitu hajat laut. Ya kami juga memfasilitasi ya sekemampuan artinya berdasarkan kemampuan keuangan.
1: Baik.
3: Ketika kami ada anggaran yang besar ya kami dukung di beberapa titik Kang ada di Pangandaran, Batu Hiu, sama ukuran nelayan Hajat Bumi atau namanya itu punya nama tersendiri.
1: Yeah.
3: Ada Batu Hiu Cultural Festival atau Ruat Jagat Sila Saamparan bahasa
1: Sundana
3: dan gitu.
1: Baik.
3: Itu kalau di Batu Hiu, kalau di Hajat Waluya yang di Grand Canyon, Hajat Waluya itu hajat karena media wisata di Grand Canyon itu kan walungan sungai kan ya. Perahu-perahu di sana naik perahu kemudian ke Grand Canyon menyusuri air terjun.
1: Baik.
3: Jadi Waluya itu walungan yang Walungan Numawa Mulia
1: itu Numawa katanya. Mulia, ya, baik. Oke.
3: Okay. Kita warga sana melaksanakan satu kegiatan syukuran pada setiap bulan Muharram.
1: Baik, kan? Baik. Dari tradisi budaya syukuran nelayan yang dilaksanakan di tahun ini mungkin ada hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat terutama untuk nelayan, Pak. Apa kira-kira nih, Pak?
3: Ya tadi esensi bahwa hajat laut itu bukan hanya seremonial belaka Kang ya, tidak hanya seremonial kemudian dan tapora dan sebagainya, tapi jangan sampai kita lupa lah siapa sih yang memberikan nikmat, siapa yang memberikan berkah penghasilan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah insentifnya buat kita untuk bersyukur terhadap semua nikmat yang
1: Allah berikan gitu ya Pak ya.
3: Ya rezeki yang melimpah dari adanya laut, berkahnya laut gitu. Jadi kemana, nah, dengan kaitannya dengan budaya ya tadi kita punya kewajiban juga kan untuk melestarikan budaya. Jadi budaya terawat, akidah terjaga. Nah, itu kan temanya kemarin seperti itu. Jadi budayanya tetap kita lestarikan, tradisinya, hajatnya ada apa karnaval dongdang dan sebagainya, seni-seni budaya yang ada di Pangandaran kita tampilkan. Tapi kita juga tidak keluar daripada, karena pada umumnya kita beragama Islam lah gitu kayak kan. Jadi sampai akidahnya terjaga gitu, artinya bahwa kita tetap bersyukur atas segala nikmat kepada Ta'ala.
1: Baik, rasa syukur dan yang pastinya bagaimana sosialisasi ini menjaga kelestarian lingkungan alam gitu ya Pak ya, lestari lautnya begitu.
3: Kita bersahabat dengan alam gitu. Pesan-pesan kemarin dari Ibu Bupati, kemudian dari Ketua HNI sih bahwa kita, apalagi ada mantan Menteri Kelautan ini Bu Susi juga ikut mendukung kemarin.
1: Baik. Hadir langsung Pak ya.
3: Baik. Jadi bagaimana menjaga ekosistem laut supaya tetap terjaga, tetap ramah lingkungan dan bisa dinikmati oleh saat ini saja, tapi nanti anak cucu kita juga.
1: Nah itu dia, karena hubungannya ini tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk mendatang ya Pak ya, generasi-generasi selanjutnya. Jadi
3: wisatanya, wisata yang berkelanjutan, nelayannya juga nelayan yang berkelanjutan, artinya dalam jangka waktu sekian 10 tahun ke depan, mungkin jangan sampai hasil laut, angkapan laut itu jadi menurun atau sudah tidak ada ikan lagi, jangan sampai seperti itu kan.
1: Baik,
3: supaya bisa terus sampai keturunan-keturunan yang akan datang, anak cucu kita itu bisa menikmati berkahnya laut Pangandaran.
1: Baik. Nah ini nelayan ini nampaknya mendominasi begitu ya Pak, mata pencarian di sana ya Pak ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Ada beberapa nelayan di Pangandaran itu Kang, yang dari Pantai Karapiak sampai Muara Gata itu Madasari perbatasan Tasik Selatan itu kan.
1: Oke. Nah ini banyak asosiasi dan komunitasnya Pak ya di sana ya Pak ya.
3: Betul kan.
1: Baik. Nah ini perihal regenerasi para nelayan ini, apa generasi muda juga mereka minat begitu kepada profesi sebagai seorang nelayan begitu Pak saat ini Pak?
3: Oh ya, untuk saat ini kami lihat masih ada regenerasi daripada nelayan di Pangandaran. Ya buktinya dengan banyak masih bertahannya atau banyaknya nelayan perahu-perahu di Pangandaran. Ya kalau kita lihat masih anak-anak muda juga banyak, kebetulan juga
1: yang melaut
3: ya. Kepala MK Kelautan itu ya Pak ya. Yang di situ juga ada untuk pengolahan hasil laut, kemudian cara tangkap dan sebagainya. Artinya mungkin setelah sekolah itu mereka bisa terjun sebagai nelayan gitu. Yang artinya bukan nelayan tradisional lagi, mungkin ke depan itu diharapkan bisa menjadi teras nelayan yang modern lah gitu ya. Artinya yang kesan ke depan bisa menjaga ekosistem laut, kemudian ya apa hasil tangkapannya bisa lebih banyak gitu. Tapi tidak rusak lingkungan seperti itu.
1: Nah, itu dia betul ya. Jadi juga memperhatikan bagaimana ekosistem di lingkungan laut begitu ya, Pak ya.
3: Ya.
1: Baik. Oke. Nah, ini apa yang menarik Pak dari tradisi syukuran nelayan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Bisa Bapak sampaikan pelaksanaan kemarin?
3: Ya, yang menarik tadi Kang bahwa untuk tahun sekarang ini yang kemarin kami laksanakan itu jadi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, tidak hanya kalau biasanya kan cuman acara tawasu atau istighosah kemudian tabur bunga gitu, kalau yang dilaksanakan oleh di pantai barat pantai timur itu gitu. Yeah. Tapi ada juga yang dilaksanakan oleh teman-teman dari budayawan itu ada di pantai barat, cuman kemarin tidak melaksanakan secara besar-besaran gitu.
1: Ya. Baik.
3: Ya, tadi yang menarik itu kami juga menyuguhkan ada lomba tumpeng gitu. Nanti bisa dinikmati oleh pengunjung juga hasilnya setelah dinilai itu.
1: Baik.
3: Kemudian ada lomba pindang gunung juga yang khas Pangandaran itu. Dari proses awal pembuatan pindang gunung sampai menikmati hasilnya sayur pindang gunung seperti apa itu kan.
1: Baik, Pak Sugeng, ada tanggapan dari pendengar kita nih Pak terkait banyak juga ya postingan di media sosial di beberapa tempat yang lainnya Pak di luar Pangandaran. Apakah serupa juga yang mungkin terjadi di Pangandaran? Terkadang pantai juga saat ini terlihat tercemar dengan sampah begitu ya Pak ya. Nah kalau di Hari Kelautan ini apakah juga ada gerakan pembersihan di area sekitar laut begitu Pak? Ini dari Lestari di Bandung pertanyaannya.
3: Betul, Kang, untuk kebersihan pantai kami juga pada setiap hari Jumat kan itu kita melaksanakan bersih-bersih pantai bersama dengan pedagang, pelaku usaha yang ada di pantai tersebut.
1: Baik.
3: Kami tetap menjaga kebersihan pantai, apalagi menjelang. Kenapa hari Jumat Kang ini ya? Biasanya tidak hanya Jumsis atau Jumat bersih saja, tapi kita persiapkan di hari Sabtu itu sudah bersih ketika pengunjung datang.
1: Baik, baik.
3: Jadi kami dari semua SKPD turun di wilayah sepanjang pantai Pangandaran dan pantai timur sampai Karapiak kemudian Mandasari sama kan waktu di hari Jumat melaksanakan bersih-bersih bersama bersama stakeholder sama desa kecamatan dan dinas pariwisata dan SKPD lain yang ada di wilayah-wilayah tersebut kan.
1: Alhamdulillah. Jadi ini bersama-sama ini nampaknya guyub begitu ya Pak ya membersihkan area pantai. Baik. Demikian Pak Sugeng Yudhistira, barangkali ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dari topik kita yang saat ini kita bahas Pak, dari Bapak selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Pangandaran. Kami silakan Pak.
3: Iya Kang, sedikit saja mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa tadi bahwa kita juga punya kewajiban atau tugas fungsi untuk dalam pelestarian kebudayaan yang ada di khususnya yang ada di Pangandaran, maka untuk bersama-sama dengan pelaku seni, pegiat budaya, yuk sama-sama kita lestarikan budaya yang ada di Pangandaran karena Pangandaran itu sebagai destinasi wisata yang favorit mungkin di Jawa Barat juga termasuknya. Jadi wisatawan juga tidak hanya disuguhkan dengan alam, laut dan sebagainya, tapi budaya yang ada di Pangandaran itu diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang akan berkunjung ke Pangandaran gitu Kak.
1: Baik, jadi paket komplit ya Pak ya. Pangandaran ini menyajikan keindahan alam ya. Kemudian juga hasil bumi ya, hasil lautnya. Tapi dan juga yang perlu kita sadari adalah bahwa tradisi unik ya dari Pangandaran sendiri punya budaya syukuran nelayan di setiap Muharram ya Pak ya, setiap tahunnya. Baik. Pak Sugeng Yudhistira, Kepala Bidang Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Pangandaran sudah berbincang bersama dengan kami. Terima kasih, hatur nuhun Pak.
3: Sami-sami.
1: Selamat beraktivitas, selamat pagi Amin. Untuk Bapak. Hatur nuhun sampurasun.
3: Sampai semangat Kang Wilujeng, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Pak. Baik, demikian obrolan kami bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Pangandaran mengenai tradisi budaya dan syukuran nelayan yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan tahun ini luar biasa ya, animo masyarakat antusias sekali datang, tidak hanya menikmati indahnya pantai, tapi juga bagaimana menyimak dan menyaksikan tradisi budaya syukuran nelayan dan guyupnya masyarakat ya, nelayan dan juga sekitarnya. Saya Benny Ardiansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

24 jam di Nasa Poena, Tang Tuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dul Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Dul Sumbang, lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Dul Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang dikaitkan dengan lagu-lagunya yang nyeleneh dan vulgar. Ia meraih kesuksesan lewat duetnya dengan Nini Carlina lewat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, dan Rindu Aku, Rindu Kamu, serta duetnya dengan Iko lewat lagu Cuma Kamu. Dul Sumbang juga dikenal sebagai musisi Sunda. Ia menyanyikan lagu tentang kehidupan-kehidupan di sekitar Sunda. Lagu Pangandaran adalah salah satu karyanya.
1: Sisi laut Pangandaran.
0: Dul Sumbang beberapa kali berperan sebagai pencipta lagu bagi sejumlah penyanyi di Indonesia, seperti Iko, Ita Purnamasari, Yanti Yuning, duet bersama Agnes Monica dan Esa Yayang, yang kala itu masih menjadi penyanyi cilik.
1: Sisi laut Pangandaran.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Hatur nuhun komdangu, masih Satya Manco di Propertere Bandung, masih di sarangan Kusim Kering Beni Herdiansyah. Tabu salapan langkung 15 menit waktu sedang ketika komdangu lebet karena pidangan acara Kacida, Komunitas Cinta Budaya Propertere Bandung. Kanggo danget iya urang dangu kendai obrolan ya, ngenaan komunitas olahraga gitu ta. Komunitas olahraga di Bandung anu ngarana namina Indo Runners Bandung ya. Obrolan sim kuring harita sareng Teh Maria Sari ngenaan komunitas ieu kaum dangunya urang dangukeun kumaha obrolana urang dangukeun deui kaum dangunya Indo Runners Bandung obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya.
0: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu masih bersama dengan saya Beni Herdiansa menemani Anda di siang hari ini. Dan saatnya obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya tentu saja menemani Anda 30 menit ke depan. Dan senang sekali Kaum Dangu Perempat RI Bandung saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan ini luar biasa nih Kak Maria Sari, co-founder dari dan juga koordinator penggerak dari Indo Runners Bandung. Kita sapa saja selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Apa kabarnya Kak Maria?
2: Kabar baik.
1: Aduh suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Kang Beni.
1: Seneng kalau misalnya bisa langsung ketemu langsung ya di sini studio padahal.
2: Iya, iya.
1: Tapi enggak apa-apa deh ya. Yang penting kita saat ini bisa ngobrol-ngobrol nih iya. Kak Maria ya.
2: Iya.
1: Kabarnya baik ya pastinya ya.
2: Alhamdulillah. Baik.
1: Sehat dong alhamdulillah. Sehat, sehat. Kak Maria. Aslinya orang mana sih sebenarnya?
2: Aslinya?
1: Nah, ya.
2: Bandung lah.
1: Bandung
2: lahir,
1: ya.
2: Lahir besar di Bandung
1: kok. Kalau lihat di foto nih kayak dari Sumatera gitu.
2: Iya, memang kalau orang tua sih
1: orang tua ya.
2: Dari Medan ya.
1: Tapi sudah lama di Bandung begitu ya Kak ya?
2: Iya, kalau aku sih lahir besar di Bandung.
1: Oke. Okay. Ini kalau kalau ngomong pasti ketemu sama Kakak pasti ngobrolin masalah kesehatan nih, olahraga nih kayaknya nih.
2: Lari terutama
1: ya ini Indo Runners Bandung. Boleh disampaikan juga nih sebenarnya Indo Runners Bandung itu apa nih, Mangga?
2: Indo Runners Bandung itu komunitas.
1: Komunitas.
2: Berinduknya ke Indo Runners tentunya ya. Indo Runners ada di Jakarta, terbentuk dari 2009. Kalau di Bandungnya sendiri dari 2011.
1: Oke.
2: Jadi komunitas bentuknya.
1: Berarti jauh sebelum pandemi ya malah.
2: Oh jauh
1: banget.
2: Oke.
1: Jadi bukan karena pandemi kemarin kemudian banyak kan komunitas-komunitas yang hadir
2: saat
1: pandemi begitu.
2: Iya.
1: Ya, 2011 berarti ya. Berarti sudah lama
2: 2011
1: berarti.
2: 2011 Bandungnya, iya.
1: 2011 sekarang 2023 jadi 14 tahun kurang lebih ya. Luar biasa ya. Nah selama 14 tahun ini boleh disampaikan kira-kira nih bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun nih untuk komunitas
2: banyak pisan, apalagi ya? Tadi Kang Beni udah bilang pandemi juga memunculkan komunitas-komunitas lari yang baru ya.
1: Betul.
2: Dan itu sangat-sangat baik tentunya. Dari 2011 orang itu masih merasa olahraga belum sesuatu yang harus dibudayakan gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Hanya sebatas
2: belum menjadi gaya hidup gitu ya.
1: Oke. Okay. Belum
2: jadi masih saya mah masih ngerasain anu lari di Bandung terus diketrekan batur, masih ngerasain lainnya.
1: Iya.
2: Terus masih lari di jalan masih diteriakin atlet, masih gitu-gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Cuman semakin ke sini memang hal-hal seperti itu sudah mulai menghilang karena mungkin orang juga sudah mulai sadar bahwa ini adalah gaya hidup baik yang harus ditiru gitu ya. Jadi perkembangan itu juga kita senang banget gitu ya. Terutama karena pandemi kemarin orang jadi lebih sadar bagaimana pentingnya kesehatan sehingga banyak komunitas-komunitas baru khususnya untuk lari yang memang hadir gitu.
1: Betul, betul. Nah, di tahun keberapa kira-kira ada sedikit perbedaan atau misalkan pandangan masyarakat begitu ke komunitas lari ini atau kegiatan lari lah ya, begitu, yang dirasakan oleh Teh Maria sendiri?
2: Sebenarnya dari sebelum menjelang pandemi itu sudah mulai ada, ya. 2015-an itu sudah mulai orang udah mulai ngerti, terus sudah mulai dianggap bahwa wah hits ya sekarang lari gitu. Okay. Ya karena dari seringnya teman-teman yang ngajak ngobrol, terutama kayak seperti Kang Benny gini nanya, Kak, sekarang tuh lagi trendy banget lari menurut Kakak, gimana? Itu sering banget kan? Itu dari mulai 2015-an lah mulai seperti itu ya, bahwa dianggapnya sebuah tren. Cuman kalau menurut saya ya baik-baik saja selama itu akhirnya kan membawa dampak positif.
1: Dampak positif buat
2: kan
1: sendiri ya, betul.
2: Lihat temennya lari, wah pengen ngehits, lari biar kelihatan. Tapi kan akhirnya karena kitanya merasa bahwa larinya juga ada manfaat buat kita, akhirnya dia akan teruskan seperti itu kan.
1: Baik.
2: Ya jadi oke. Jadi 2015-an lah ya, sepertinya udah mulai betul-betul
1: pandangan orang berbeda
2: gitu. Trendy lah gitu, trendy. Gitu kan ya.
1: Nah nih Kak Maria, tapi yang pasti bukan hanya karena tren begitu ya. Ada banyak jadi tujuan dari orang mengikuti kita, terus pandangan orang-orang juga tidak hanya itu. Oh, mungkin dampak positif yang dirasakan begitu ya. Atau membuat berat badan ideal begitu. Kira-kira bisa nggak kalau dari lari?
2: Ya itu bonus lah ya sebetulnya.
1: Bonus
2: itu
1: ya.
2: Maksudnya dengan kita lari artinya gini loh, kalau kita udah rutin lari sedikit-sedikit kita mulai merubah pola hidup kita tentunya ya.
1: Nah itu
2: terus kita mulai merubah tatan makanan kita. Terus kita mulai merubah jam istirahat kita gitu kan. Nah otomatis karena semuanya itu kita rubah ya. Bonusnya ya itu tadi gitu, kita jadi lebih fit.
1: Betul.
2: Terus mungkin berat badan juga menjadi lebih ideal lah ya, nggak mau dibilang kurus lah ya, ideal dan nggak selalu harus jadi kurus.
1: Betul. Tapi rata-rata kalau pelari gitu ya, saya lihat memang badannya tidak apa ya, maksudnya berat badan ideal, maksudnya terus juga cenderung kurus, apa benar nggak? Gimana?
2: Ya nggak juga ya? Tergantung larinya juga ya. Kadang-kadang sebenarnya kebugaran kita atau fitness kita tidak bisa diukur hanya semata-mata dari berat badan. Karena kadang-kadang kalau udah jadi lari, pelari yang benar, maksudnya dalam arti semuanya tertata ya, makanannya segala macam, juga belum tentu harus jadi kurus karena kan ototnya juga kan terbentuk ya.
1: Jadi masa otot ya juga.
2: Maksudnya tidak harus berat badannya jadi kecil. Cuman memang kalau misalnya larinya udah yang agak banyak gitu ya, ya pasti akan ikut turunlah berat badannya.
1: Dan pastinya sering ngobrol-ngobrol begitu ya dengan para peserta yang lain atau teman-teman yang lain gitu. Tujuan mereka diantaranya ada nggak yang lebih misalkan meminimalisir terjadi penyakit kronis atau kamu punya pengalaman misalkan sakit kemudian dengan olahraga ini jadi sehat, bugar, ada banyak, ya pastinya ya.
2: Maksudnya yang membuat saya selalu termotivasi untuk berada di komunitas ini adalah banyak orang-orang yang punya motivasi pribadi karena punya pengalaman kesehatan medisnya yang di sebelumnya itu kalau bisa dibilang orang wow gitu banget gitu ya. Misalnya gitu ya, ada yang ginjalnya kurang sempurna sampai harus udah cuci darah gitu ya. Itu bisa berkurang asli. Sekarang yang saya tahu dia cuma setahun sekali dia kalau terpaksa dia jadi harus cuci darah dari yang tadinya sebulan sekali waktu itu dia terpaksa gitu.
1: Luar biasa.
2: Ada yang asma berat sampai terus udah gitu kita tidak bisa bilang bahwa mujizat terus jadi hilang sama sekali, tidak, tapi membuat dia tidak pernah kambuhan lagi seperti itu.
1: Baik.
2: Ada lah ya, maksudnya nggak bisa dibilang oh gue ginjalnya nggak bagus berarti gue harus lari, enggak. Tapi maksudnya itu adalah hal-hal pribadi masing-masing yang membuat mereka mempunyai motivasi lebih untuk menjaga kesehatannya dengan lari.
1: Baik, baik.
2: Ada.
1: Baik, berarti ini. ada kondisi seperti itu ya. Nah, Kak Maria sendiri, kalau di olahraga lain kan, kayak misalkan angkat berat begitu kan, pasti ada yang bantu, ada apa coach ya gitu, kayak gitu ya.
2: Coachnya.
1: Kalau lari sendiri gimana? Ada arahan, pengarahan begitu ya?
2: Itu lebih ke program, misalnya gini, kalau kita punya target, lari itu kan nggak semata-mata, wah jagoan, lari kuat, bisaan gitu ya, enggak ya. Tapi kan itu karena kita ada kekerapan latihan gitu ya.
1: Okay.
2: Misalnya kayak aku sekalian edukasi, karena orang suka bilang maraton katanya gitu, maraton itu sebetulnya 42
1: km. 42
2: jadi, km. Jadi kalau misalnya lari maraton, berarti artinya sebetulnya dia lari 42
1: km. Okay.
2: Tapi kalau misalnya yang biasa, misalnya fun run, itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, itu
1: baik,
2: bisa
1: baik.
2: Fun run.
1: Seperti
2: atau
1: yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, Kak?
2: Maraton yang 21 kilo. Gimana?
1: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, pasti terlibat juga barangkali kegiatan yang kemarin.
2: Iya, yang di Pokhari kan.
1: Iya,
2: oh, pasti lewat situ ya.
1: Pasti lewat sini.
2: Ramai banget ya.
1: Betul, betul. Nah, ini juga sebenarnya sengaja. Wah, luar biasa, ternyata tren ini punya dampak positif juga ya, selain mengumpulkan orang-orang, kemudian juga orang-orang jadi sadar betul pentingnya kesehatan begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian
2: betul,
1: dan pastinya rata-rata yang ikutan atau jadi member di Indoor Runners sendiri pasti para pekerja begitu yang sibuk dengan rutinitasnya di satu
2: Bisa minggu ya. Dibilang seperti itu.
1: Okay.
2: Bisa dibilang seperti itu. Karena tapi enggak juga, maksudnya bukan berarti tidak ada anak-anak. Saya punya yang member yang terkecil itu masih SMP.
1: Okay.
2: SMP kelas 1 baru naik kelas 1 dia. Terus ada yang SMP kelas 3. Terus ada yang baru masuk kuliah kemarin.
1: Baik.
2: Gitu ya. Terus ya selebihnya ada yang kerja-kerja juga karena ya mereka mungkin semakin usianya bertambah mungkin semakin punya kesadaran untuk memelihara kesehatannya.
1: Wow.
2: Bukan sekedar funnya berkomunitas, karena kan ada juga teman-teman yang kembali lagi ke komunitas
1: gitu.
2: Karena fun ya, banyak teman, banyak bisa sharing, bisa kalau lari juga ngabring rame-rame gitu kan, begitu.
1: Baik. Ya, luar biasa. Ini pengen lebih tahu lebih jelas nih mengenai Indoor Runners Bandung ya, kiprahnya ya selama kurang lebih sekitar 14 tahun begitu. Ada kegiatan apa saja sih di dalam Indoor Runners Bandung selainnya pastinya?
2: Oh, kalau yang rutin itu kami tuh setiap Selasa malam sama Minggu pagi itu pasti rutin.
1: Di mana itu, Kak,
2: jadi
1: tempatnya?
2: Sekarang kita kumpulnya di IBCC Ahmad Yani.
1: Oke, IBCC Ahmad Yani.
2: Selasa malam. Selasa malam kita 6:30 malam.
1: Itu kegiatannya seperti
2: hari
1: apa?
2: Minggu pagi jam 6:15 gimana?
1: Kegiatannya seperti apa, Kak, itu?
2: Lari bareng aja.
1: Oh iya. Baik. Malam hari, Kak?
2: Itu.
1: Malam hari?
2: Malam.
1: Oh, oke.
2: Okay. Justru sebenarnya Indoor Runners awal itu lebih dikenalnya karena lari malamnya kita. Dari waktu awal-awal yang punya lari malam baru kita waktu itu ya. Kalau sekarang banyak sih teman-teman yang juga udah sering begitu.
1: Baik.
2: Karena waktu itu cerita awalnya dari bulan puasa.
1: Okay.
2: Banyak yang teman-teman masih pengen tetap lari meskipun puasa. Gimana ya caranya?
1: Ya udah, malam gitu.
2: Nah, dari situ jadi keterusan tuh. Oh, iya. Enak juga. Jadi buat orang ngantor yang paginya selalu ada alasan susah bangun paginya gini-gini.
1: Baik.
2: Jadi punya waktu lain di malam. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang.
1: Baik. Dan kemungkinan ngumpulnya lebih banyak begitu ya.
2: Iya sih, kalau teman-teman memang kebanyakan lebih seneng yang
1: malam hari
2: ya.
1: Gitu. Nah, ini untuk tips sendiri ya untuk kaum dangu dan juga pendengar di mana saja yang sekarang dengerin gitu. Kalau misalnya memang lari malam, pasti ada perbedaan dong dengan lari pagi atau siang gitu. Dari sisi
2: perbedaan kalau cuaca tidak sebetulnya ya.
1: Okay.
2: Atau sama saja. Cuman kalau misalnya dari kegiatan
1: porsinya mungkin
2: sendiri, kalau dari kegiatan tubuhnya sendiri, mungkin kalau malam itu kita sudah berkegiatan dari pagi ya, sehingga mungkin
1: sisa tenaga mungkin ya.
2: Malam mungkin ada yang agak capek, jadi larinya nggak baca banyak-banyak.
1: Okay.
2: Kayak gitu ya. Itu aja sih dengan yang pagi. Tapi kalau misalnya kita bicara di luar negeri, orang lebih banyak yang lari di malam juga.
1: Okay.
2: Terus kalau bicara race, Ada race yang memang 24 jam lah,
1: gitu?
2: Dari malam sampai pagi ada.
1: Oh gitu. Jadi sengaja. Jadi memang kan nggak tahu, ada mitos ya kalau misalnya lari malam itu nggak boleh justru katanya begitu. Jadi ini
2: nggak juga. Kang Mini, mendingan lari malam daripada nggak lari sama sekali mah.
1: Iya betul. Atau lari dari kenyataannya begitu ya. Ini Kak Maria, nah, tentunya pasti banyak manfaatnya ya tadi dari lari begitu ya sampai saat ini yang dirasakan Kak Maria sendiri begitu untuk kondisi tubuh.
2: Fit sih yang pasti ya. Yang pasti fit, saya ya. Paling jarang kena flu atau apapun.
1: Baik.
2: Gitu ya. Mm-hmm. Yang bisa dibilang enggak pernah gitu, kalau pisangnya pun memang lagi musim banget misalnya flu kiri kanan juga. Amit-amitnya memang ya hampir nggak pernah lah gitu, terus ikutan flu apa kayak gitu. Yang pasti sih itu. Baik, terus kalau misalnya kita ada cek kesehatan apa segala macam, ya saya bisa bilang alhamdulillahnya sampai sekarang masih stabil semuanya gitu.
1: Oh gitu. Nah selain banyak manfaat dari berlari, jika memang dilakukan tidak benar ya, artinya tidak sesuai dengan panduan begitu, maka tentunya ada menimbulkan cedera ya Kak ya. Ada resiko lari nggak sebenarnya yang kadang-kadang ini dialami oleh pemula begitu atau para
2: Kalau dialami pemula, pemula terutamanya aku pikir lebih kepada teman-teman yang masih pada muda-muda sih.
1: Okay.
2: Karena gini, staminanya kan cukup lebih baik dibandingkan yang usianya sudah lebih dewasa ya. Nah terus larinya suka kebawa emosi, maksudnya kebawa nafsu gitu loh. Wah bisa orang bisa pisan lah,
1: hajar
2: weh,
1: terlalu ngegas gitu ya, terlalu ngegas ya.
2: Digas weh terus ya. Nah terus nanti kan cedera otot nih, karena mungkin nggak ada persiapan untuk penguatan ototnya segala macam. Nah, akhirnya jadi ripuh karena sambil harus fisio lagi, mesti ada ini lagi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mature, yang di atas 40-an, 50-an, mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal itu. Karena apa? Mereka berpikir dia ingin lebih lama bisa lari itu. Dan dia lebih sadar, gue lebih harus hati-hati nih gitu. Karena jangan sampai nanti aku cedera, malah jadi susah, nggak bisa lari lagi. Baik. Nah, itu bedanya dengan yang anak-anak muda, karena santai weh, itu beres, sembuh sorangan, dak, gege,
1: gitu ya.
2: itu bedanya sih, yang cedera memang suka ada, tapi karena lebih kepada karena nggak mau memperhatikan bahwa kadang-kadang tubuh juga harus di maintain ya, nggak cuma sekedar lari aja. Memang anak-anak kita kadang-kadang sanggup gitu, sanggup gitu, tapi terus itu memaksa gitu, nanti akumulasi ini 3 bulan kemudian baru berasa, ya kenapa ya engkel yang ini teh agak ngenakin. Nah itu karena dipaksain teh gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau yang udah lebih dewasa biasanya lebih memperhatikan hal itu, karena mereka lebih hati-hati, lebih ingin saya ingin lebih lama bisa larinya gitu.
1: Betul.
2: Sehingga mereka lebih merhatikan hal-hal kayak gitu.
1: Oke, ini ngobrolin masalah komunitas lari Indo Runners ya, terutama di Bandung sendiri. Ini merupakan komunitas yang juga besar ya di Indonesia. Ini di saya dapatnya di internet. Begitu. Ini komunitas yang juga menyebarkan ini virus lari.
2: Ya, tagline kami itu menyebarkan virus lari.
1: Nah, gitu ya. Nah, ini padahal sebelum pandemi ya ada kata-kata virus lari ini ya.
2: Iya.
1: Jadi ini awalnya dari Jakarta dulu atau dari Bandung sih sebenarnya?
2: Iya, dari Jakarta dulu.
1: Oh, Jakarta dulu.
2: Ada founder kami 4 orang waktu itu yang memang senangnya lari, cuman karena memang pada saat itu belum membudaya, sehingga ya udah mereka aja dulu gitu, sambil ngajakin teman-teman, ayo gitu. Lama-lama berkembang, terus karena ada salah satu dari mereka waktu saat itu harus ke Bandung, akhirnya bertemu dengan saya, terus kita yuk kita coba di Bandung yuk, ayo cobain lagi. Akhirnya berkembang dan berjalannya waktu ternyata banyak orang sudah mulai bisa menerima itu, akhirnya menjadi lebih besar komunitasnya.
1: Baik.
2: Ya kita ada 62 regional kalau dihitung-hitung secara keseluruhan.
1: 62 dari seluruh provinsi maksudnya?
2: Iya.
1: Tersebar provinsi, ya?
2: Sampai yang kecil-kecil, kota-kota kecil kok maksudnya. sampai di Kalimantan tuh ada kayak Berau kayak gitu-gitu ada.
1: Oh iya, daerah-daerah
2: pelosok gitu ya. Kami ada satu, jadi Irian cuma satu adanya. Terus kebetulan ada yang di Singapura sama yang di Amerika. Jadi ya itu kita masukin aja. Tapi itu teman-teman Indonesia yang memang ada di sana.
1: Kemudian kalau di sana sendiri gimana? Oh, jadi mereka punya komunitas sendiri begitu ya? Satu cabang begitu ya?
2: Kita, cuman ya mereka punya latarnya sendiri. Terus kan sering ada race ya, kalau di luar juga sama. Kalau mereka bawa benderanya Indurunners, Indurunners gitu.
1: Baik-baik. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, ini cakupannya Jawa Barat ya? Cakupannya Jawa Barat?
2: Iya.
1: Jawa Barat. Dan ini untuk Jawa Barat sendiri, kalau member sih gitu ya, yang para pesertanya yang ikutan di komunitas ini, kira-kira ada berapa kak? Di taksir
2: agak sulit karena kita kan sistemnya bukan apa namanya, bukan kayak klub ya. Ada membering dan segalanya gitu, jadi kita memang benar-benar komunitas, siapapun yang mau datang ayo langsung masuk aja kayak gitu-gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau misalnya aktif-aktif dan segala macamnya sebenarnya kalau Bandung aja sih sekitar 100-an lah,
1: 100
2: kalau
1: orang
2: yang aktif ya
1: begitu.
2: Aktif datang untuk untuk lari bareng atau apa, atau pas ada berkegiatan. Kalau event bisa sampai 150-an gitu.
1: Betul-betul. Ya, gitu. Jadi tidak sulit ya kalau ngumpulin masa begitu?
2: Enggak.
1: Gampang ya. Nah ini komunikasinya gimana kak dengan para peserta? Apakah hanya melalui media sosial ataukah memang ada grup tertentu misalkan WhatsApp?
2: Media sosial yang paling utama. Grup WhatsApp kami ada, tapi grup WhatsApp itu lebih kecil mungkin ya sifatnya, mungkin yang lebih sudah mereka yang sudah lebih rutin gitu ya, sehingga butuh informasi yang lebih dalam atau kami butuh komunikasi yang lebih dalam ke mereka. Tapi yang selebihnya mah lebih di sosial media.
1: Sosial media. Baik.
2: Instagram lah kan.
1: Instagram lah ya, cukup lah itu dengan itu ya. Kemudian nih Teh Maria mau bertanya, mengingat tahu kan jalan di Kota Bandung sendiri kita bisa dibilang barangkalinya barengan juga sama kendaraan, kemudian juga yang lain-lainnya. Nah, sementara ini yang dirasakan oleh komunitas sendiri apakah sudah tercukupi ya kebutuhan untuk apa ya istilahnya berlari lari gitu di daerah Kota Bandung ya.
2: Sebenarnya ada beberapa tahun belakang sebelumnya itu ada perapihan di Kota Bandung, khususnya perapihan trotoar ya, untuk jalannya yang cukup lebar gitu, dan sebetulnya itu cukup bagus, tapi kan itu tidak merata. Sehingga memang belum bisa digunakan untuk pengguna untuk pelari lah istilahnya gitu ya. Dan kalaupun sampai trotoar yang lama itu harus kita lewati, itu masih trotoar yang lama tuh masih cukup membahayakan Kang, soalnya kadang-kadang kan tidak rata ya. Terus sering ada menonjol kayak patok besi dan lain sebagainya gitu. Sehingga kami lebih memilih memang untuk lari di aspalnya gitu. Jarang sekali bahkan saya terus terang lebih sering menyarankan untuk turun jalan kalau
1: turun jalan begitu ya.
2: Agak riskan kalau misalnya teman-teman fokus sama matanya terjuju ke depan, tidak menuju ke lantai, maksudnya ke jalanannya ya. Kadang-kadang kesandung terus jatuh dan lain sebagainya. Itu lebih bahaya. Tapi begitu, untuk jalan-jalan utama yang memang sudah diperbaiki ya sudah cukup baik, kayak katakanlah Jalan Riau misalnya, itu trotoarnya sudah cukup mumpuni untuk dipakai berlari gitu ya. Tapi selebihnya masih tetap lebih aman untuk berlari di jalan raya sih. Jadi ada beberapa rules yang kita sampaikan sama teman-teman pada saat kita berlari, misalnya kita harus satu barisan atau harus dua barisan atau satu barisan gitu ya. Kita ulang-ulang kan, kalau kita lari kan ada tim yang jadi marshal ya, yang ngasih tahu teman-teman untuk mandu, untuk nanti nyebrang dan lain sebagainya. Itu juga kita teriakan untuk satu baris, kapan jalanan lagi rame kita terpaksa harus satu garis, supaya kita memang tetap bisa sejalan dengan pengguna jalan yang lainnya gitu. Jadi jangan olo-olo abong-abong lari gitu ya, terus jadi yang lebih gitu kan, nanti kan dicarekan sama yang naik mobil, yang naik motor ya.
1: Betul. Dan ada ini nggak kesempatan juga buat berlari misalkan di trek yang misalkan lebih ke alam gitu, jauh dari kota?
2: Oh iya, ada. Kami punya program per 3 bulan yang melipir sedikit lah ke pinggir kota, entah itu
1: contohnya di mana saja kak?
2: Ke apa dago daerah dago atas,
1: dago atas sana,
2: atau ke Lembang atau pernah juga ke Ciwidey kayak begitu begitu ada biasanya 3 bulan atau per 6 bulanan lah.
1: Oke.
2: Okay. Ada.
1: Ya luar biasa nih ya. Jadi gitu. Ada juga ke alam begitu ya, lebih ke alam.
2: Iya, iya. Nge-trail istilahnya.
1: Nge-trail.
2: Ya, itu memang ada trail run kan, ada memang untuk yang di bukan di aspal ya.
1: Betul.
2: Di jalan-jalan tanah.
1: Baik. Nah, jadi kalau misalnya ini balik lagi Kak, kalau misalnya ada yang keikutsertaan peserta misalkan yang mau gabung begitu, gampang saja begitu ya, enggak usah.
2: Gabung aja langsung datang. Okay. Biasanya gitu kan, Kak, mau tanya kalau mau gabung gimana, ada biaya administrasi enggak? Enggak ada sama sekali, kita Betul. Kan komunitas ya. Kalau memang mau minat langsung gabung, langsung lari bareng. Terus jangan khawatir. Ini pertanyaan satu lagi Kang yang sering juga disampaikan sama ke kami.
1: Betul.
2: Kalian kan udah jago-jago sedangkan saya baru mulai lari, gak masalah. Karena pada saat kita lari bareng itu kami pasti akan menemani teman-teman, terutamanya teman-teman yang baru.
1: Okay.
2: Karena memang kan kami sangat welcome dengan teman-teman yang baru. Sesuai dengan tagline kami yang ingin menyebarkan virus lari, ya itu harus ditularkan justru kepada teman-teman yang baru mau lari kan ya. Jadi kami sangat welcome justru sama teman-teman yang baru mau lari. Jadi gak usah khawatir, kami pasti temanin.
1: Sampai gitu.
2: Mau jalan, sampai finish, jalan ya? Sedikit kan, gak apa-apa. Jangan malu-malu.
1: Betul. Nah untuk pemula sendiri kira-kira berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo?
2: Rata-rata mereka sudah bisa mengikuti di 5 kilo kok.
1: Okay.
2: Karena kalau kita lari 5 kilo itu kan banyak berhentinya kan.
1: Okay.
2: Banyak fotoannya. Ya, kalaupun sampai misalnya memang gak sanggup, biasanya kami belokin untuk balik lagi duluan, tapi ditemanin sama kita 3 kilo di 3 kilonya.
1: Jadi artinya kalau misalkan di dalam 5 kilo ini gak dari start sampai finish gitu, gak berhenti-berhenti, tapi berhenti juga ya.
2: Maksudnya, banyak berhentinya.
1: Banyak berhentinya. Mengkolnya seer gitu ya. Tapi apa yang tidak diperbolehkan kira-kira kalau misalnya memang pada saat berlari misalkan gitu ya, pada kemudian berhenti, apakah misalkan ngopi dulu atau gimana?
2: Kalau ya? Cuman kalau kita larinya 5 kilo ya, kalau sambil ngopi dulu nggak diperbolehkan kan, kalau nggak nyampe-nyampe kita di finishnya nggak beres-beres larinya ya. Tapi kalau kita larinya memang jauh, kadang-kadang kita ada ya yang larinya sampai 21 kilo, 20 kilo misalnya gitu.
1: Nah, itu
2: ya
1: boleh,
2: kita
1: ya?
2: pasti ada kok jeda-jeda kayak begitunya. Okay. Dan teman-teman pelari tuh biasanya udah biasa. Kalau misalnya di tengah jalan mau ngabubur heulanya, tenang-tenang sih mangga. Tapi asal jangan lama-lama, entar enggak beres-beres kita larinya gitu.
1: Nah, itu
2: enggak finish.
1: Nah, kemudian nih terakhir, nih pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang harus dipersiapkan pada saat kita mau olahraga lari begitu Kak, untuk misalkan asupan makanan kah, nutrisi tubuh kah, atau gimana, ada pemanasan dulu kah, atau gimana, boleh sampaikan?
2: Kalau pemanasan mah wajib ya. Pemanasan tuh wajib, bukan hanya untuk pemula tapi untuk pelari yang sudah atlet sekalipun. Pemanasannya makin panjang gitu ya, atlet aja pemanasan bisa 30 menit sendiri gitu.
1: Baik.
2: Ya. Nah, tapi kalau untuk nutrisi biasanya ya karbonya harus agak cukup gitu ya.
1: Sebelum lari atau gimana?
2: Yang pasti yang harus cukup gimana?
1: Karbo yang maksudnya di sebelum lari, beberapa jam sebelum lari atau gimana?
2: Iya. Harus ada karbonya ya, makan nasi dulu lah apa, jangan sampai sehari-hari nggak makan apa-apa, makan ceplak terus nanti total lari ya nggak kuat nanti pasti.
1: Iya betul. Kemudian jadi perhatikan kondisi fisik ya.
2: Iya. Maksudnya itu akan berjalan seiring dengan kita mulai berlari. Dalam artinya gini, kalau kita sudah mulai lari, akhirnya kita kenal sama diri sendiri.
1: Oh,
2: kalau saya mau lari itu biasanya saya harus tidurnya agak lebih lama. Atau kalau saya mau lari biasanya 4 jam sebelum saya harus makan nasi dulu. Itu biasanya kita yang akan kenal sendiri.
1: Jadi gitu. Tiap orang beda-beda kalo, begitu?
2: Tiap orang beda-beda. Makanya kalau tadi apa yang harus dipersiapkan ya, kalau yang secara standar ya seperti itu ya, istirahat cukup, makanlah yang baik gitu ya, yang sesuai namanya makan ya, harus gini gitu ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau akhirnya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini dengan rutin dan kita memang niat untuk kita mau beneran nih mau serius nah larinya misalnya gitu ya, atau pengen rutin ah larinya, atau pengen rutin ah olahraganya, itu akhirnya kita akan kenal diri kita sendiri.
1: Okay.
2: Saya kalau mau pagi lari tuh saya tidurnya malam harus agak lebih cepat misalnya gitu. Atau saya kalau pagi lari berarti saya makan malamnya harus agak banyakan kayak gitu. Itu nanti akan kita bisa baca sendiri dari kebutuhan kita.
1: Oke, baik. Kemudian kalau atribut sendiri, misalkan baju atau sepatu kah, ada yang khusus nggak kak sebenarnya kak?
2: Sepatu untuk, ya paling ya.
1: Sepatu apa tuh namanya?
2: Sepatu nggak ada, nggak pakai nama. Tapi maksudnya sepatu itu cocok-cocokan. Tiap orang punya ini kakinya sendiri, pola kakinya sendiri,
1: baik.
2: Punya kelebihan dan kekurangannya sendiri dari kakinya. Nah, kalau sepatunya kurang tepat untuk dia, itu bisa berimbasnya ke cedera. Dalam arti bisa cederanya tuh yang kita kadang-kadang nggak paham gitu, kenapanya ya sakit pinggang gitu, sepatu namanya salah, nah itu teh memang benar gitu, jadi bukan olok-olok gitu, tapi memang bisa memang sampai ke sana gitu, atau kenapa ya punggungnya kayak nggak enakan, bisa jadi karena sepatu salah gitu, nah itu sepatu itu juga tidak dari merek, tidak dari harga, sama sekali tidak dari itu, tapi betul-betul dari cocok,
1: dari kenyamanan
2: banyak
1: begitu ya.
2: Kok.
1: Dari kenyamanan begitu ya.
2: Iya, banyak kok sekarang, apalagi sekarang banyak produk lokal untuk lari yang bagus.
1: Baik. Tuh. Aduh, tidak terasa sudah 30 menit nih.
2: Serius?
1: Iya, bahkan jangan lebih.
2: Cepatnya.
1: Iya, Kak Maria Sari, hatur nuhun pisan sudah ini ngobrol-ngobrol. Hami. Terutama ini banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. Tentang budaya penting ya, menjaga kebugaran, kesehatan dengan lari gitu ya.
2: Semua jadikan sebuah kebudayaan. Betul. Hanya lari aja sih,
1: betul.
2: Menjaga
1: kesehatan dan lain sebagainya banyak ya untuk kita juga begitu. Kak Maria Sari, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Selamat.
2: Terima kasih.
1: Selamat beraktivitas. Hatur nuhun, salam untuk keluarga.
2: Salam juga buat semua di sana.
1: Iya.
2: Sehat-sehatnya.
1: Iya. Salam untuk ini teman-teman dari Indo Runners Bandung ya.
2: Siap.
1: Iya. Sampai. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik.
2: Hatur nuhun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah, Komdangu, seru sekali obrolan kita ya mengenai Indo Runners Bandung ya. Ini komunitas yang juga sudah lama sekali, ternyata sudah 11 tahun lebih, 14 tahun lebih. Ya, dan ini semakin membuat kita percaya bahwanya kesehatan ya, kebugaran fisik kita begitu harus ditunjang dengan olahraga ya, supaya kitanya juga lebih sehat, kita bisa optimal dalam beraktivitas ya. Dan Komdangu Promot RI Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Promot RI Bandung, di obrolan Kacida, komunitas cinta budaya dari Promot RI Bandung.
0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Bar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ke Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak. Tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, uwe perukanda, tepang

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Ya.

Ica di gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun, dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing, alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir

0: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
1: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
0: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
1: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
0: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
1: Nah, kan? Makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
2: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Selamat pagi menjelang siang nih kaum dangu Perompat RRI Bandung. Usaha catering ya, usaha yang tak pernah padam nih, bisa dibilang begitu ya. Baik itu musim hajatan ataupun enggak ya, kalau makanan ini memang sangat diperlukan bagi orang. Setiap orang pasti membutuhkan makan dan yang pastinya, tapi enggak semua orang bisa buat usaha catering. Hanya Teh Wati saja di sini kayaknya nih ya. Kita saat ini alhamdulillah sudah kedatangan narasumber owner rumah catering. Kita sapa langsung saja. Selamat siang Teh Wati. Apa kabarnya? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah harus sehat ya Teh ya.
2: Sehat.
1: Iya, alhamdulillah hadir saat ini. Terima kasih hatur nuhun Teh Wati datang dari rumah langsung ya.
2: Iya,
1: di Jalan Perintis.
2: Jalan Perintis kemerdekaan nomor 6.
1: Nomor 6, baik. Teh Wati ini owner dari rumah catering. Waduh, ini namanya saja sudah keren nih Teh ya. Rumah catering menyediakan banyak jenis produk ya. Tidak hanya catering di pernikahan atau wedding atau mungkin hajatan, festa ya gitu ya Teh. Tapi juga di sini ada berbagai produknya bisa Anda lihat ya di sini. Kebetulan kita nggak TikTok-nya nggak ini ya, nggak apa-apa ya.
2: Santai aja.
1: Baik, Teh Wati kita berkenalan dulu lebih jelasnya lagi. Mangga silakan Teh Wati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah saya bisa hadir di hari ini ya. Yeah. Saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Wati, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 6.
1: Usaha catering sejak kapan nih Teh Wati?
2: Usaha cateringnya itu sejak 2012 sebenarnya.
1: 2012, ya. Wow, sudah sangat lama sekali.
2: Sudah sangat lama ya, yeah. Dibilang lama ya alhamdulillah masih sampai sekarang
1: masih
2: ya.
1: Masih bertahan ya Teh ya.
2: Masih bertahan walaupun kemarin ada kendala COVID ya.
1: Iya.
2: Tapi alhamdulillah ya kami bisa.
1: Wah, ini pasti menghadapi tekanan berat ya Teh ya di ya, COVID ini ya pastinya ya, untuk usaha makanan
2: ya, buat apa wedding. Nah, kalau alhamdulillahnya karena makanan yang tadi katakan ya. Iya. Tiap hari kita butuh makan.
1: Iya.
2: Jadi tiap hari ada aja yang
1: tiap hari ada gitu. Saja ada yang mesen ya, baik-baik. Pada saat COVID itu gimana nih, sempat terhenti dulu bisnis catering atau enggak, tetap berjalan?
2: Tetap berjalan. Kita WA komunikasi lancar.
1: Komunikasi lancar ya.
2: Cuma kendalanya waktu wedding aja. Kita udah banyak alhamdulillah ya. Ada yang masuk ternyata tidak boleh untuk wedding.
1: Iya, izin keramaian sulit. Ya,
2: paling ada 10 orang 5 orang itu di kantor KUA.
1: Oh, gitu, sempat mengalami begitu Teh.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Kalau
2: terlalu sunyi banget
1: betul,
2: gitu.
1: Nggak, okay. Tetap jalan juga meskipun memang kondisi terbatas begitu ya Teh ya. Tapi dengan kondisi 10 orang bukankah ini enggak mencukupi untuk produksi ya Teh pastinya?
2: Ya enggak.
1: Jauh ya.
2: Jauh
1: sekali pastinya dari istilah cuan begitu ya Teh ya. Karena ini hubungan dengan catering pasti juga quantity ya Teh. Baik gitu ya. Nah, tapi tetap berjalan saja terus dijalankan ya begitu ya Teh.
2: Sampai sekarang. Oh. Gak jualan itu gimana kan?
1: Betul. Nah, apakah sekarang istilahnya jadi fokus juga teralihkan dengan adanya produk jasa dari Teteh, produk ya kemasan begitu dan lain sebagainya, ini dari COVID atau memang sebelumnya juga sudah buat sesuatu yang seperti ini kemasan?
2: Ya kayak gini. Dari 2012 kayak gini.
1: 2012 sebelum
2: dari,
1: COVID?
2: Iya, sebelum COVID awalnya tuh saya tuh ngerintis dari 200.000. Saya dimodalin sama orang tua 200.000 dari satu ekor ayam, dua ekor ayam sampai punya rumah catering tuh. Jadi enggak dimodalin dengan biaya yang besar.
1: Tidak dengan biaya besar ya, awalnya bisnis ini ya berjalannya.
2: Karena rumah deket instansi, jadi aku jadi seorang ibu rumah tangga ya.
1: kata terfikirkan begitu ya Teh.
2: Banyak instansi, kenapa aku nggak jualan sambil ngurus anak? Gitu.
1: Baik.
2: Nah, gitu kata mertua. Ya udah kalau mau jualan mah, nih aku kasih 200.000 dari sampai sekarang.
1: Wow.
2: Alhamdulillah. Jadi yang tidak punya alat catering, ya sekarang alhamdulillah sudah ada.
1: Benar-benar dari nol banget gitu ya berarti ya?
2: Sampai aku kan nggak kayak orang lain sarjana ya ayah.
1: Yeah.
2: Nah aku tuh cuma lulus SMA.
1: Mm-hmm.
2: Dengan seadanya gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah gitu. Bisa dengan modal 200.000, yang penting kita ada mau usaha.
1: Tapi yang perlu kita sadari adalah kalau bikin bisnis atau kita punya bisnis, menjalankan bisnis itu nggak harus sarjana Teh sebenarnya. Tapi setiap orang itu pasti punya cara tersendiri, dan yang pastinya luar biasa, nggak semua orang bisa jadi pengusaha gitu ya Teh.
2: Makanya kata suami, mau nggak hasil dari kelebihan dari catering tuh ada rezeki ya. Sambil belajar nge-make up gitu.
1: Waduh, kelebihan, segala
2: kelebihan dari hasil catering. Ibu bisa apa? Ya apa aja juga bisa, yang penting mah belajar.
1: Yeah.
2: Nah di situ sempat sekolah tata rias. Dari dasar sampai sekarang ya, alhamdulillah. Cuma kalau ngerias nggak seperti melesat rumah catering.
1: Oh gitu. Baik.
2: Kalau ngerias kadang-kadang ada tim lagi. Kalau ini mah timnya suami.
1: Jadi, tim suami.
2: Timnya tuh suami sama saya, paling sama ada yang bantuin beberapa.
1: Baik
2: orang.
1: Baik. Ini suami berperan juga ya di juga bisnis ini ya Teh.
2: Ini kalau wedding nggak dia.
1: Oke oke. Nah terjun di wedding catering sejak 2012 juga atau?
2: Kalau wedding dari 2014.
1: Oh, wedding di 2014, selang 2 tahun kurang lebih ya. Oke. Baik Teh. Ini langsung ke porsi banyak begitu ya Teh ya?
2: Sempat porsi di Balai Keramik, A.
1: Uh-huh.
2: Nah, kebetulan saya tuh kondisi baru pertama 1000 porsi.
1: 1000 porsi.
2: Pas waktu hari itu juga mertua saya tuh meninggal. Oh. Gimana tuh kesannya?
1: Wah, pastinya berat banget ya.
2: Bukan berat banget.
1: Sangat,
2: di sisi
1: sangat
2: lain ini apa?
1: Bisnis harus dijalankan.
2: Dijalankan di sisi lain mertua, aduh gimana
1: iya,
2: ya
1: iya,
2: masalah
1: iya.
2: Aku Teh. Nah, karena suami bijak, kalau urusan sama orang lain lebih tanggung jawabnya lebih besar.
1: Iya, kalo pastinya.
2: Mertua sudah enggak ada, ya gimana?
1: Iya.
2: Gitu. Jadi harus di sini saya tuh belajar dewasa, atuh ayah gimana? Apakah harus ke Sukabumi dulu terus balik lagi ke Hajatan? Gitu kan yang ngelola siapa? Iya.
1: Maaf saya jeda, ini orang tua dari Teh Wati sendiri atau dari suami?
2: Dari suami.
1: Oh, dari suami. Baik.
2: Jadi suami sebenarnya bingung, apakah mau ke Sukabumi, apakah ini catering gimana?
1: Bagaimana dengan tugas gitu ya?
2: Gitu. Terus akhirnya udah gini aja, ada orang yang dipercaya.
1: Yeah.
2: Kan 3 jam ya ke perjalanan ke Sukabumi itu.
1: Baik.
2: Pulang pergi ya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, udah ngemakamin ya.
1: Yeah.
2: Gitu, baru balik lagi ke
1: Bandung. Balik lagi ke Bandung, iya. Masya Allah,
2: jam
1: perjuangannya 8, ya.
2: 11, gak apa-apa lah, 2 jam, 3 jam ngurusin wedding dari Balai Keramik. Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Sampai
1: event
2: sekarang,
1: pertama ya.
2: Event pertama, aduh ini gimana.
1: Event pertama sudah mendapatkan kesan yang luar biasa, sedih ya.
2: Sedih dan bahagia.
1: Sedih
2: itu
1: dan bahagia.
2: Cuma emang kata mertua gini, kalau pengen usaha harus capek.
1: Iya.
2: Kalau misalnya pengen bekerja, ya itu pilih
1: yang mana, yang pilihannya mana. Kira-kira mau yang mana begitu ya. Tapi yang pastinya ada resiko,
2: ada
1: gitu
2: resiko.
1: Ya Teh.
2: Oke. Akhirnya suami keluar dari Sanbe
1: ya,
2: ikut gabung.
1: Oh,
2: pernah sempat.
1: Masya Allah.
2: Aduh bingung ya. Pokoknya
1: padahal sudah sangat nyaman sekali pastinya ya Teh ya. Sudah kerja tapi memilih untuk usaha. Bisnis ya. Mengembangkan bisnis ini bersama-sama. Artinya ini jadi bisnis berdua ya Teh ya?
2: Berdua.
1: Nah, konon katanya kalau bisnis berdua, apalagi itu dengan pasangan, katanya suka ada cekcoknya atau paling tidak ada ketidaksepahaman begitu Teh. Betul nggak sih Teh? Dirasakannya bagaimana oleh Teteh sendiri?
2: kalau
1: atau sejalan aja jalan-jalan aja sejalan ya searah setujuan.
2: Ada paling kalau misalnya lagi masak, suami kadang capek, saya juga capek.
1: Iya.
2: Kalau sama orang lain belum tentu rasanya sama.
1: Iya.
2: Jadi
1: bisa langsung merasakan
2: gitu. Oh. Ibu sama ibu, ayah mau istirahat dulu sebentar.
1: Iya, iya.
2: Ya, pasti ada.
1: Oke.
2: Sempat ada, tapi nggak lama.
1: Oke.
2: Karena partner tuh nggak bisa saling benci.
1: Iya, betul.
2: Kumaha tuh,
1: Pak. Ya, dia pasti dinamika lah ya. Iya. Kalau misalnya merasakan lelah, kemudian mungkin ada sedikit ketidaksepahaman, ya mungkin wajar ya, Teh, ya begitu ya. Oke, lanjut lagi. Teteh kan usaha catering ini harus dibekali juga dengan kepintaran atau kepiawaian, paling tidak juga pengetahuan-pengetahuan tentang seni memasak begitu ya, memasak apalagi memasak dengan kondisi banyak gitu, ya. Tidak sedikit gitu, porsi yang banyak gitu. Ini Teteh belajar dulu nggak sih Teh, meskipun otodidak, apa belajar dulu atau bagaimana?
2: Kalau nggak tahu ya, itu udah apa?
1: Naluri sendiri.
2: Udah naluri belajar masak nggak? Emang kebetulan mertua itu pintar masak kan?
1: Oh.
2: Sampai ada pokoknya pintar masak, bikin sambal semua.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Pintar, aku sering lihat aja gitu. Jadi kalau basic suami ada, karena dia pernah kerja juga di restoran Chinese.
1: Okay.
2: Nah, jadi di situ ngapain kerja lagi?
1: Mm-mm.
2: Gitu. Udah aja buka sendiri pasakan lagi, kan aku pasakannya Sunda.
1: Iya.
2: Bisa bikin pasakan Chinese
1: gitu. Ya.
2: Jadi digabungkan.
1: Okay.
2: Karena dia basic dasarnya ada, suami kalau aku mah basicnya ibu rumah tangga yang harus ngurus anak sama gimana caranya sambil kerja.
1: Iya.
2: Nggak mungkin kerja bawa anak.
1: Iya.
2: Kalau di rumah kan kerja sambil bawa anak bisa. Makanya di rumah juga.
1: Iya. Gitu. Nah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, punya anak ya, ditambah lagi harus bagaimana mengawasi usaha ya. Kayak punya anak lagi Teh.
2: Iya.
1: Kayak ngurus anak gitu ya. Ngurus usaha kayak ngurus anak gitu ya. Dan yang pastinya ini harus seimbang begitu ya Teh pastinya. Dan Teteh sendiri mengaturnya gimana nih Teh?
2: Santai aja
1: jalannya.
2: Santai. Cuma aku belum siapnya kalau menerima orderan banyak. Satu minggu itu ada orderan banyak ya, 800 atau 1000. Aku nggak ngambil orderan lagi.
1: Oh.
2: Udah aja diam.
1: Oh,
2: karena
1: baik.
2: Keterbatasan tenaga,
1: baik, capek. Baik.
2: Jadi nggak bisa seperti ya, mungkin bukan nggak bisa, belum bisa seperti orang lain dari hari yang sama itu ada orderan yang tiga event.
1: Kalo oke.
2: Aku sih belum sempat ke situ ya.
1: Jadi Teteh tetap fokus dulu satu.
2: Ya. Kalau misalnya ada satu kerjaan di instansi atau di mana, udah aja itu satu.
1: Oke, biar fokus ya Teh, biar enggak keteteran juga gitu kan.
2: Enggak mau dimarahin sama orang.
1: Oh, betul. Karena kebayang ya kalau komplain gitu ya, menerima komplain. Jadi Teteh sebisa mungkin fokus di satu event ya.
2: Fokus di lokasi sama fokus di acara.
1: Oke, kalau eventnya apa aja Teteh nerima, misalkan untuk paling sedikit berapa banyak wedding kalo, sendiri sudah sampai banyak berapa banyak gitu?
2: Kalau wedding banyak paling banyak tuh
1: 1200.
2: Kalau untuk hari-hari biasa paling
1: 50-30 untuk
2: kalau minimum order buat wedding 500
1: packs ya.
2: Tapi kalau karena produksi tiap hari ya, kalau nasi dusnya berapapun ya kami layani.
1: Oh tetap gitu. Iya. Baik.
2: Paling ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ya udah nggak apa-apa.
1: Oke, katanya juga nerima buat tadi kantoran itu tadi ya Teh.
2: Iya, PT.
1: Oh itu yang
2: PT Manpis. Dia karyawannya 30 tiap hari.
1: Oh itu tiap hari.
2: Tiap hari.
1: Wah pemasukan suami. Tiap hari ya.
2: Ya doanya.
1: Alhamdulillah. Satu perusahaan atau sudah berapa banyak perusahaan yang sudah?
2: Dulu kemarin ada tiga.
1: Tiga perusahaan.
2: Tiga perusahaan. Cuma kan sistemnya ada yang kontrabon ya ayah.
1: Oh
2: jadi
1: baik.
2: Aku nggak mau kontrabon.
1: Oh baik gitu. Baik. Beresiko mungkin ya.
2: Beresiko. Susah, malu nagihnya.
1: Iya betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Cuma ada satu aja kantor.
1: Sekarang fokus di satu ya. Oke jadi Teteh juga ngelihat gimana ya, meskipun ada peluang tetap yang harus memperhatikan ini kira-kira bagaimana nantinya gitu ya. apalagi dalam penagihan.
2: Kalau PJKA sistemnya perasmanan, nggak kotak begini.
1: Oh.
2: Ada PJKA.
1: Baik, baik.
2: Kalau BNI yang ini apa? Yang di Projen Pun, karena kan jadi tinggal manasin.
1: Oh, tinggal manasin. Oh, beda-beda masing-masing punya cara tersendiri ya. Ada prasmanan, ada box, ada Projen Pun. Oke. Waduh, segala jenis dan segala servis berarti ya bisa.
2: Tidak bisa.
1: Ya, baik. Kemudian Tewati, jadi saat ini tuh ada yang harian, ada yang bulanan juga ya. Dan bahkan sampai saat ini, kalau kondisi biasanya catering biasanya di bulan Safar ya, ini agak kosong-kosong ya. Muharram ini agak kosong ya. Tapi Teteh masih ada.
2: Alhamdulillah ada, gak banyak sih ya. Karena saingan banyak. Ya kita hadapi aja. Gak mesti nih gimana, ini harus begini, enggak.
1: Oke.
2: Enggak ambisius untuk kita harus ini
1: kejar target gitu ya, Teh.
2: Enggak, karena aku sendiri, karena aku yang ngerjain. Ya udah, kalau udah capek udah wae diam.
1: Oh gitu. Baik, baik.
2: Tapi gak tahu kalau misalnya ada yang nerusin ya, karyawan banyak ya, mudah-mudahan mah kayak melesat kayak destiny aku.
1: Amin, amin, amin, syukur, bersyukur gitu, insyaallah ya. Mudah-mudahan ya, Teh. Amin. Ya, dan yang pastinya kan, tapi tetap ada Teteh ada rencana kedepannya pengen lebih ini lagi. Pengen apakah tadi maju. Terpikirkan akan menjadi dua, maksudnya dua event tadi dalam satu hari, bisa begitu ya Teh?
2: Iya, aku mau pengen nyobain. Uh-huh. Jadi cari orang tuh nggak gampang, susah. Nah sekarang kalau misalnya saya ditinggal dari lokasinya yang sama, hari yang sama.
1: Iya.
2: Siapa coba yang menghandle?
1: Oh, Teteh masih
2: masih meraba-raba. Aduh, ini siapa
1: baik.
2: Orang yang harus dipercaya? Susah.
1: Baik,
2: orang.
1: Baik. Berarti gitu. Gimana merekrut SDM-nya ya, Teteh ya? Oke, oke, oke.
2: Aku belum bisa ke situ, nggak tahu nanti mungkin belajar ya.
1: Kalau misalkan disampaikan oleh Teteh, Teteh Wati sendiri, rumah catering ini apa keunikannya dari yang lain, Teh?
2: Kalau dari awalnya aku jualan ayam ya, keunikannya ya ayam lah.
1: Di ayamnya.
2: Iya, soalnya ayam semua suka. Orang anak kecil, kakek-kakek, pokoknya semua.
1: Oh, pengolahannya atau bagaimana sih?
2: Pengolahannya aku suka. Karena ini beda sama yang lain.
1: Yeah.
2: Ini dikasih bahan-bahannya juga beda. Kan orang lain kalau ayam bakar sama kecap, apa enggak. Ada rempah yang
1: bumbunya ya, rahasianya di bumbunya ya, itu tadi.
2: Nanti nyobain lah ya, pokoknya beda aja.
1: Baik.
2: Gitu. Okay. Kayak ini juga sambal gitu kan. Banyak ada sambal bawang, tapi beda-beda setiap tangan itu pasti rasanya beda.
1: Oh.
2: Ya aku senang aja. Kenapa saya milih dari pertama ayam? Karena di situ aku awalnya 200.000 cukupnya buat ayam ya, ayam.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi aku tertarik ya udah ayam aja. Tapi karena wedding banyak kayak sapi lada hitam, teriyaki, terus bola-bola daging, ayam kodok, ya itu harus bisa.
1: Wow, gitu. Mantap nih Teh.
2: Ya akhirnya bisa juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya. Terus kemudian yang dikemasan ini dalam bentuk
2: frozen nanti.
1: Oh, ini frozen food
2: udah
1: ini.
2: Ada bumbunya, udah ada bumbu bakarnya, udah ada sambalnya.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang frozen food. Kalau yang ini mah paket paket nasi timbel.
1: Nasi timbel.
2: Banyak lah nanti.
1: Iya. Wah, ini buat nasi bok pendor siap ya.
2: Iya, ini mah siap aja.
1: Siap aja. Tadi yang paling sedikit tadi berapa? 20, 30 ya.
2: 15 juga 5. Ada karena ini.
1: Oh, terima juga 15.
2: Iya, karena
1: apa enggak repot Teh? 15 mah.
2: Kapan ada di kulkas? Kan ada yang
1: enggak, maksudnya enggak sedikit banget gitu ke 15 mah gitu.
2: Paling
1: terima juga ya.
2: Terima aja
1: ya, rezeki ya Teh ya. Oke. Baik. Kan sekarang nih kalau misalnya nggak masak pun untuk cateringnya, kadang-kadang kan kayak WO, kayak vendor gitu atau keluarga, kadang-kadang juga mereka menyiapkan khusus ya nasi box buat vendor gitu ya.
2: Ada.
1: Kadang terima juga ya Teh ya. Oke. Insya Allah.
2: Ada buat pendor-pendor.
1: Oh,
2: 25 ya, 50.
1: Baik. Oke. Baik Teh, kalau yang dikemasan ini kan pastinya dijual di mana saja nih?
2: Ini sudah. BNI nih.
1: Oke, okay. Buat BNI.
2: Terus okay. Dosen. Mm-mm. Karena nggak tahu langganannya yang itu-itu aja.
1: Oke, okay. Gitu. Ini dijual di tempat-tempat lain nggak teh? Kayak misalkan ada koperasi atau apa?
2: Enggak, aku belum.
1: Oh, belum.
2: Karena
1: ya?
2: Lihat dulu ini ya. Kalau disimpan di koperasi itu sistemnya gimana sih?
1: Oh, gitu kan? Konsinyasi atau apa gitu? Ya?
2: Gitu. Kalau datang langsung ke rumah terus. Yang
1: pesan
2: yang,
1: berarti ya,
2: yang pesan terus yang udah nyobain pasti balik lagi gitu. Itu aja, jadi akunya nggak terlalu belum mungkin ya. Orang lain kan sudah promosi kayak tadi lewat TikTok apa, aku enggak, jadi modalnya mulut ke mulut. Karena aku punya keterbatasannya, nggak bisa seperti orang lain pinter ngutak-ngatik HP, terus ada IG, ada itu gitu apa.
1: Baik.
2: Nah itu aku kendalanya.
1: Tapi sebenarnya dari sisi pemanfaatan apa namanya media sosialnya masih belum
2: aku.
1: Jadi kalau misalnya diproyeksikan nih bisa naik lebih tinggi lagi ya teh, kalau misalnya terus di
2: insya Allah, soalnya harus ya. Karena sudah lama.
1: Baik.
2: Tadinya mikir kalau bawa bayan marketing itu mahal. Sekarang mah ada HP, akunya beberapa kena HP. Terus masakan juga udah capek. Biarin lah, ada orderan kerjain nggak ada juga nggak jadi.
1: Apalagi kalau nanti dikelola ya teh ya, media sosialnya. Nah,
2: harus aku mainnya harus di belakang, ada yang ngelola nih. Jadi kata suami tuh, ibu harus ada yang bayar ini, yang TikTok, ada yang marketingnya.
1: Betul.
2: Adanya ibu mah diem di belakang dan nggak bisa. Emang itu aku nggak bisa ngutak-ngatik.
1: Baik.
2: Kayak teteh itu pinter tuh ngutak-ngatik HP. Aku mah enggak. Ya. Produk saya tuh kejual udah.
1: Iya gitu ya. Baik.
2: Karena
1: baik.
2: Emang keterbatasan itu.
1: Baik. Ini masih bisa dibilang masih alami ya, secara promosinya gitu ya, dari mulut ke mulut begitu ya Tete. Tapi sampai dengan detik ini masih bertahan ya Tete ya, bertahan lama ya, dari 2012 sampai dengan saat ini, luar biasa. Tete, ada tanggapan dari pendengar kita dari Lestari di Bandung, katanya Tete apa juga buat catering kirim ke kantor, jadi langganan gitu 30 hari, apakah harus ada minimal boxnya juga? Ini nih masalah tadi Tete, berarti Tete ada gitu ya.
2: Minimal order berapapun juga
1: kami berapapun tadi langganan 30 hari 1 bulan berarti ya,
2: satu bulan ya. Mungkin nanti disesuaikan dengan menu karena menu setiap hari ganti-ganti.
1: Oke, okay. Nah biasanya kalau
2: nasi bokai gini, nasi ayam bakar gitu, nasi liwet itu tiap hari ada.
1: Baik.
2: Kalau misalnya pengen kayak menu nih, ada kan dari paket prestisnya ya, menunya kayak sapi lada hitam gitu, apa ikan dori asam manis, itu harus satu hari sebelum berpesan. Soalnya nggak bisa
1: dadak
2: kan,
1: ya
2: terlalu lama untuk di frozen.
1: Baik. Nah kalau misalnya langganan gitu, biasanya yang ngasih menu siapa, dari teteh atau dari mereka selama misalkan beberapa hari pengen anu gitu?
2: Biasanya sih untuk kantor yang sekarang dia milih ikannya sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang lainnya nih, kami yang atur. Karena sesuai dengan budget juga.
1: Baik.
2: Ya gitu, paling mahal juga 35.000.
1: Sangat-sangat wajar ya untuk makan saat ini ya.
2: 35, pokoknya ada paket 35, 40, 60 sama 120.
1: 120. Itu ya, paling komplit berarti 120 ya.
2: Ada yang 17.000 juga nasi resbol. Ada yang 15.000 juga nasi resbol lagi. Sama nasi bakar gitu.
1: Jadi banyak macamnya ya.
2: Banyak macam.
1: Dan dessert bisa
2: juga
1: milih.
2: Ada dessert.
1: Dessert juga ada.
2: Pokoknya komplit di buku menunya.
1: Oke. Nah, teh kalau biasanya pemesanan biasanya langsung datang dulu ke ini ya, ke Jalan Perintis berarti.
2: Iya, bisa langsung. Kalau untuk paket nasi timbel ayam bakar itu bisa langsung karena itu yang tadi aku ini stoknya ada.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk yang lain harus hari H, sebelum hari H-nya.
1: Oke. Okay. Rumah catering itu juga sajikan makanan buat yang datang kemudian makan di tempat juga enggak sih teh, atau
2: untuk
1: PO?
2: PO aja.
1: PO
2: dulu
1: aja.
2: Iya. Karena kebetulan dulu masih punya sendiri ya rumahnya, masih kerabat.
1: Yeah.
2: Kalau untuk sekarang kayaknya harus PO. Saya belum punya apa? Tempat yang enak dan nyaman untuk tamu yang makan. Kalau dulu kan rumahnya enak gitu. Sekarang mah rumahnya dibagi-bagi. jadi produksi tetap di situ.
1: Oh, produksi tetap ya, di sana, cuma, hanya saja untuk PO.
2: Buat rumah, rumah produksi aja.
1: Rumah produksi saja.
2: Untuk tempatnya ya lagi dikondisikan, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
2: Ada orang yang baik untuk bikin lagi di situ gitu.
1: Dulu
2: waktu pertama bikin warung.
1: Oh.
2: Ya mudah-mudahan bikin restorannya di situ.
1: Iya, betul, gitu, betul, deket, betul, gitu. Betul. Jadi sekaligus juga bisa dicicipi di situ ya, selain bisa PO gitu ya. Oke, oke. Teteh, nah kalau misalnya untuk wedding sendiri kan biasanya menu-menunya tadi tidak cuman tidak cuman tradisional gitu ya. Sunda misalkan. Ya. Kemudian atau Chinese, ya, tapi juga banyak variannya, Teh.
2: Ada
1: variannya. Ada. Dan itu kan macam-macam ya, dari olahan daging,
2: ikan,
1: olahan ikan,
2: sayur.
1: Begitu. Baik, semuanya jadi dipelajari ya Teh. Semuanya.
2: Ya banyak menunya, kemarin sampai sempat bikin logo halaju, wah ini banyak menunya.
1: Oh.
2: Ya udah, okay. Biar merangkup semua. Biar nanti biar sekalian gitu.
1: Oh, jadi
2: kue
1: sudah.
2: Kue kering juga ada.
1: Kue kering. Bisnis. Wah, ini kayaknya bisnis tahunannya Teh ya.
2: Iya, itu kue kering tahunan. Kalau harian mah ini aja.
1: Oh, harian ini di Frozen Food dan juga Nasi Box ya Teh ya.
2: Iya.
1: Baik. Waduh, berarti hampir semua bisnisnya nih luar biasa ada ya Teh ya. Katanya dekorasi juga punya.
2: Iya, dekorasi punya, kalau di rumah sih punya.
1: Tapi
2: untuk wedding yang di gedung, uh-huh, karena banyak ininya ya.
1: Iya.
2: Saya ke
1: alat-alatnya
2: ya,
1: gitu.
2: Alat-alatnya sama ke banyak gitu itunya. Jadi saya kadang ke Yap Dekorasi, ke Nanang Dekorasi.
1: Oh, ada mitra
2: ada,
1: ya.
2: Ada mitranya sama ke Salman itu aja. Vendor-vendor yang sampai sekarang alhamdulillah masih.
1: Nih ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya mau dekorasi full service dengan cateringnya,
2: dengan sudah
1: siap.
2: Make up-nya
1: juga.
2: Saya kerja sama apa Dewi Mulia,
1: wedding. Oh iya.
2: Saya nggak bisa ngerias kalau hari itu semua bareng.
1: Oh, iya.
2: Catering harus tanggung jawab, ngerias harus tanggung jawab juga. Jadi aku bagi-bagi kadang-kadang teman lagi tidak merias nih. Teteh mau nggak bantuin?
1: Yeah.
2: Cok, tolong make upin. Nanti pas udah beres saya catering, baru saya maju untuk bantuin make upnya gitu.
1: Oh gitu.
2: Nanti dari balik lagi ke catering gitu ya.
1: Ke dapur lagi.
2: Ya di situ, tapi senang kalau emang udah hobi mah.
1: Kalau memang dunianya di situ berarti ya, Tetehnya.
2: Ya, senang aja gitu.
1: Yeah.
2: Enggak. Aduh, ini gimana? Enggak pernah. Jadi semangat aja, karena kalau misalnya kita enggak bisa gitu. Kasihan anak-anak nanti.
1: Betul.
2: Jadi harus, kalau capek juga ke depan anak-anak mah enggak capek. Iya, lanjutin aja gitu buat anak-anak. Lah ya cepet gitu.
1: Oh,
2: jadi saling mengingatkan kalau misalnya kendala kita lagi capek. Salah satu
1: yang menguatkan.
2: Ya harus aja ini ya, kadang-kadang suka umur ya. Kamu mah senang makan enggak? Tiap hari makan, jangan malas-malas cari duit kata.
1: Oh. Itu yang memacu ya Teh.
2: Ya, kalau tiap hari sering makan ya udah harus kerja terus kata.
1: Betul. Iya.
2: Ya, ya bukan robot kata suami.
1: Iya. Betul. Tapi itu yang memacu buat terus berjalan gitu ya, menjalankan
2: sekarang.
1: Iya. Luar biasa konsisten ya. Biasanya memang ya jarang ya gitu ya orang yang punya konsisten begitu di usaha itu. Kadang-kadang ada yang terpuruk dikit berhenti gitu ya Teh ya, tengah jalan.
2: Kalau aku bandingkan ya, aku dari modal 200.000 ya, sampai punya alat
1: cateringnya
2: itu modalnya gede sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah itu, jadi aku tuh nggak ada yang ngemodalin dari siapapun, dari dong.
1: Benar-benar dari sendiri ya Teh.
2: Dari sendiri ya.
1: Nah itu barokahnya.
2: Dari saya 100, dari mertua 100, gitu. Jadi kan 200, jadi 2 juta. Gitu Teh. Emang ada dari 2 juta naik lagi,
1: lagi
2: gitu.
1: Bisnis yang barokah berjalan ya Teh.
2: Terus ada catering 50 juta nih, aku enggak ada piring. Masa harus sewa dulu lagi piring nih. adalah ini, jadi dimodalin sama konsumen juga sebenarnya, dia kasih DP nih ya, berapa baik. Persen
1: dari kepercayaan itu ya Teh,
2: terus beliin piringnya, beliin rolltopnya gitu,
1: iya.
2: sampai sekarang.
1: Oke.
2: Gitu. Cuma emang kemasan belum aku belum ini, karena ini kan belum apa, akunya teh dibilang udah siap makanan mah alhamdulillah sudah siap, cuma belumnya ini takutnya tuh ada apa, ada apa ya, takut ada di, aduh ini teh bener nggak gitu, mau ya namanya juga orang ya, kadang-kadang betul. ada yang ngasih semangatnya bener gitu, ada yang mau ngejatohin juga bener, jadi baik. Aku teh apa kata suaminya, kita dinyumput dino caang teh gimana sih,
1: oh nyumput buni gitunya dino caang,
2: gimana itu katanya
1: ya istilahnya,
2: jangan terlalu ini seneng gitu ya,
1: baik.
2: Penting
1: berjalan baik
2: dan suami tuh bintang bahasa suaminya, bu urang mah urang nyumput dino caang weh
1: gitu
2: entong hayang terkenal ke ibu hayang
1: besi, betul kadang nanti, betul gitu. Terpaan godaannya Teh ya, yang makanya, berat begitu ya. Baik betul sekali nih Teh. Jadi memang artinya ini usaha yang dijalankan dengan cara bersyukur ya Teh ya.
2: Iya,
1: syukur alhamdulillah ya. Meskipun memang seadanya tapi kan nerekel gitu ya Teh, dikit-dikit ya Teh.
2: Iya. Terus dari yang enggak punya baju pengantin juga ada. Kan baju pengantin mahal ya.
1: Iya.
2: Gitu. Terus
1: satu
2: dari baju udah 3 juta.
1: 3 jutaan gitu ya.
2: Tadinya ini teh mau wedding, aduh sekalian aja ya aku ngebantu orang yang kalau misalnya dengan budgetnya kecil tapi saya bisa bantu.
1: Oke.
2: Okay. Karena kalau ke orang lain mah enggak bisa.
1: Oh, berarti bikin biaya wedding package juga Teteh iya. Hasilnya.
2: Kadang-kadang ada yang Teteh aku pengen nge-make up nih 5 juta bisa enggak? Di rumah kok kecil, insyaallah bisa gitu.
1: Oh.
2: Kan saya make up ada, baju ada, gitu yang masak suami sama saya, insyaallah bisa Teh. Jadi enggak mesti saya harus lihat ke atas nih, ah itu mah kecil enggak.
1: Oh.
2: Mau 1,5 juta ya hayu aku mah gitu.
1: Tetap diterima ya.
2: Ada anak yatim apa saya mau nikah gitu, punya uang 300.000. Terus aku teh aduh, ya udah enggak apa-apa. Tapi nggak bisa pakai melati ya,
1: gitu.
2: Pakai baju ada, terus di dekor juga. Ya udah, itu mah ngasih aja ya, gitu. Tapi alhamdulillah.
1: Iya. Jadi ibadah ya Teh.
2: Iya dari job yang kecil nanti Teh nih, aku ngerjain job yang kecil. Nanti Teh besok Teh ada job yang gede gitu.
1: Penggantinya ya Teh.
2: Penggantinya aneh, aku juga itu tuh hukum alam begitu.
1: Iya betul asli. Betul. Sunatullahnya ya. Baik. Nah Teh.
2: Pernah.
1: Kan Teteh di industri wedding ya, sudah bareng Teteh juga mungkin sering dengar ya, kadang saat ini juga apa ya istilahnya ada oknum yang mencoreng gitu ya, seperti misalkan ada WO yang kurang amanah ya Teteh, paket wedding yang di apa istilahnya paket wedding yang besar, cukup besar, kemudian tidak amanah seperti itu, terutama persaingan catering yang semakin banyak begitu. Nah kalau Teteh sendiri tidak jadi masalah hal itu ya Teh ya, jalan aja
2: alhamdulillah.
1: Tapi kena imbasnya nggak Teh kalau misalnya ada oknum-oknum yang nakal gitu?
2: Untuk sementara ini nggak ada, karena ya tadi saya bilang nyumput di nucah nggak usah ini,
1: nggak usah khawatir dengan
2: gak
1: itu.
2: Rezeki pasti ada.
1: Ya,
2: terus
1: ya.
2: Kalau misalnya ada orang yang gimana gitu, sementara ini masih belum ada ya, nggak pernah gitu. Cuma pernah saya sakit hati ya sama saudara sendiri waktu itu ngambil paket wedding, harganya nggak seberapa, 70 juta itu semua.
1: All
2: nah,
1: in.
2: Dengan 70 juta itu catering harus 1,200. Belum sama gedungnya di gedungnya tuh di YPKP harus dibayar juga.
1: Betul.
2: Terus sama apa dekorasinya?
1: Dekorasinya besar
2: pokoknya
1: juga ya.
2: Pokoknya semua gitu. Dengan 70 juta sampai aku kebayang enggak mau periasnya sama yang Teh Wati. Pengen sama Ayung Brinda.
1: Waduh. Aduh,
2: ini paketnya berapa 70 juta udah pengen ini. Itu tadinya aku ngebantu. Tapi ternyata imbal balisnya begini. nih saudara.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kalau ambil saya ke orang itu saya nggak segitu.
1: Baik,
2: gitu kan?
1: Baik.
2: Dengan pengen dirias ternyata aku ada orang yang baik nih. Karena kondisi aku kemarin tuh, ini saudara udah dikasih hati nih, kakak minta jantung gitu nih. Kata aku teh. Sampai saya, karena aku aktif dari himpunan se-Jawa Barat.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Gitu. Aku sampai minta tolong ke Oi Maher.
1: Oi Maher. Iya, iya, iya.
2: Kang, aku teh punya saudara begini, mau bantu enggak? Nah. Dengan kondisi saya budgetnya 70 juta itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Gitu. Sampai ngomongnya duh enggak enak, ya udah nanti sama Akang dibantuin. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Nah, itu pengalaman saya.
1: Betul.
2: Dijatuhkan sama apa? Saudara sendiri. Sampai pendor-pendor yang lain juga gini. Ini Tewati nggak bener ini, senang gitunya.
1: Yeah, yeah.
2: Pendornya biasa, kalau misalnya menusuk di belakang juga. Si pendor udah dikasih job, malah ngejelek-jelekin.
1: Betul.
2: Yang
1: jadi,
2: punya ini pernah itu. Sampai
1: jadi di usaha, teteh ngalamin buruknya, jatuhnya berarti ya.
2: Udah. Sama saudara sendiri, sama teman sendiri. Udah
1: baik.
2: Itu. Jadi aku nggak kerja sama lagi dengan orang itu pernah sekali.
1: Baik. Jadi, Tewati nggak berasa nih waktu kita sudah selesai. Aduh, terima kasih sekali, seru sekali obrolannya di pagi hari ini, siang hari ini. Mengingat azan sebentar lagi, langsung kita tutup aja ya, Tewati ya. Hatur nuhun pisan.
2: Sami-sami.
1: Tewati sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Untuk usahanya.
2: Amin.
1: Lancar ya Teh ya. Iya.
2: Juga ya.
1: Terima kasih. Baik, demikian Kom Dangu obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda saat ini yang saat ini masih setia bersama kami, dan nantikan program-program menarik lainnya. Saya Beni Hardianto undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu jarangan propat suara budaya Bandung tuduy kadanget ieu. Atuh saparantosna disarengan ku Kang Beni tadi. Salajengna sim kuring Mang Web jarangan kaum dangu tuduy ka tabu 18 ka sonten. Masih dina balai kecerakan lajeng sekedapan di dina tabuh 13 mah urang ngagabung sareng propat RRI Jakarta kanggo ngadugikeun siaran budaya nasional. Lajeng aya info musik dan info dilajengkeun kana Prodang Dangdut adalah kita dugi ka tabuh 17 dilajengkeun kana ngalang layung tong ka mana-mana aya sorotan sore ngeunaan eksistensi teater tradisi longser.

104 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami nganyangka sumenang,

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu ya, mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?

0: Bungkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu donga, Bang. Kalau untuk yang wanita itu inga.
1: Donga dan inga ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, berarti donga Yongki dan juga inga Nahda gitu ya?
0: Iya, benar, Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
0: Oke, siap, Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
0: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
2: Dari saya dulu.
0: Iya, dari Yongki boleh, dari Edonga Yongki.
2: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
0: Festival,
2: gitu.
0: Ya. Ya,
2: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabur itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabur ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
0: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya, kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
3: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya, yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
0: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih? Maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
3: Kalau untuk menurut saya sih untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
0: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
2: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini, seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
0: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga tapi UMKM juga.
2: UMKM-nya juga
0: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan ingin ada sendiri nih, mengikuti enggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
3: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival pembuangan tabut itu.
0: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
3: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
0: Kalau Dongai Yongki,
2: kalau dari
0: cukup mengikuti juga enggak sih?
2: Ya, dari saya sendiri kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya. Kita tuh enggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
0: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
2: Jadi kenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
0: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
2: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabur itu dari kecil ya, waktu SD.
0: Dari SD, ya, SD.
2: Waktu tabur itu masih di Lapangan Merdeka, di
0: Lapangan Merdeka,
2: di View Tower.
0: View Tower, ya, depan Polresta Bengkulu ya.
2: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
0: Masih bingung.
2: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
0: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
3: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
0: Di malam puncak ya.
3: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
0: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival tabut ini?
2: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kak ya. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga pelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih tabur ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
0: Iya, betul sekali ya. Memang festival tabur ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Ramai banget. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
3: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
0: Ikut serta tampil ya?
3: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu deh, di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
0: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
3: Banyak banget.
0: Dan juga kalau dari mata Bujang Gandis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
3: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh biasanya waktu ada tabut itu kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke tabut untuk tabut jajan ya. Makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
0: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
2: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya, kayak ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabur. Bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
0: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh. Jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
3: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
2: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
2: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu. Kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara dol yang langsung ke telinga. Itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
2: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
3: Iya masih.
0: Masih ya sampai
3: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama tabut ini sendiri?
3: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. peserta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan garis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama tabut tadi?
3: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
3: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara tersendiri ya.
3: Melestarikan budaya-budaya itu seperti fantasi. Ini ya,
0: fantasi. Yeah.
3: Ya,
0: fantasi. Apa ya, tuh fantasi itu?
3: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
0: Oh.
3: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
0: Iya, yeah, betul.
3: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalinya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
0: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
0: Tidak
2: karena
0: akan.
2: Ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
0: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
2: Iya betul.
0: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
2: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan. Atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat. Atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita. Sehingga,
0: pakai bahasa daerah kita
2: ya,
0: juga
2: sehingga
0: ya,
2: sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
0: Ini kalau teman-teman pendengar Prompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Prompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
0: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, okay, itu
0: nomor tadi WhatsAppnya di 0811 7816 544. Begitu, Pak.
1: Oh, oke, okay. Siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124 928, dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, siapa nasumnya dengan Gadis Captain dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang
5: Bang. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap stay itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya memang di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya. Yeah.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi, Bang.
2: Iya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya. Bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme. Ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bungkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu, bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang satu tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga, kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu.
7: Iya,
4: diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bungkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setahun Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Okay. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, arak penja, arak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian prosesi tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya yang masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Nganada boleh mungkin?
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm. dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
3: mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir bang. Mungkin ya. Halo, bang. Assalamualaikum, selamat siang.
9: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian
4: asal,
3: bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya. Bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban, biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Oke.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual. Mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk
3: Bang.
2: Masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya.
2: Yeah.
4: Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingana ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kau menunggu di manapun Anda berada, masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya musik dan info masih menemani kaum dangu hingga jelang pukul 3.15 sore nanti. Dan tentunya ada beberapa informasi yang kami sampaikan kaum dangu terkait mungkin hari ini, yaitu tentang aktivitas di Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan setelah pemindahan sebagian besar armada bus dari Terminal Cicaheum, dan kondisi tersebut semakin terasa pada hari libur sekolah di mana jumlah penumpang meningkat hingga 50% terutama di akhir pekan. Kepala Terminal Leuwih Panjang Asep Hidayat mengatakan bahwa lonjakan penumpang paling tinggi terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan menurutnya perpindahan armada ke Terminal Leuwih Panjang yang diberangi dengan musim liburan membuat terminal menjadi jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat. Termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat, itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada lagi hutan sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
5: Gak.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, namun satu tujuan.

0: telah hadir bersama kita, seorang aktivis lingkungan yang sangat aktif di Jawa Barat. Dan Anda pun tentunya telah mengenal sosok ini, Bapak Rahmat Suprihat.
1: Ya,
0: apa yang dimaksud dengan siaga iklim atau bagaimana ini urgensinya bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Pak Rahmat, silakan.
1: Kalau siaga iklim itu sebetulnya merujuk pada sebuah substansi kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah pertanda bahwa perubahan iklim secara global itu sedang kita rasakan bersama.
0: Gimana dampak perubahan iklim ini terhadap sektor lain ini? Ada dampaknya nggak sih menurut Bapak?
1: Dampak dari perubahan iklim pertama di sektor pertanian kita agak sulit menentukan kapan waktu tanamnya ya. Karena ada beberapa jenis tanaman yang emang harus ditanam pada saat setelah musim hujan. Atau ada juga tanaman yang harus ditanam pada saat musim hujan karena tidak menentu. Sehingga untuk di sektor pertanian saja sebetulnya bisa memiliki dampak seperti itu. Kemudian dampak-dampak yang lain ke kesehatan. Makanya muncul penyakit yang berasal dari serangga nyamuk, karena emang nyamuk itu sangat nyaman berada di kondisi suhu yang hangat.
0: Pak Rahmat nih, seberapa siap masyarakat Jabar menghadapi perubahan iklim saat ini?
1: Sebetulnya kan masyarakat itu bisa dikondisikan dalam sebuah fase. Masyarakat harus sadar sendiri karena perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita terima. Yang kedua, kalau masyarakat tidak sadar dan tidak menyiapkan diri, dipaksa gitu teh. Karena hujan tidak bisa diberhentikan. Dampaknya juga kan tidak bisa dihilangkan. Dan bagaimana pada saat perubahan iklim termasuk hadirnya hujan yang lebat, disertai angin dan sebagainya, masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan. Apalagi masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang sangat rawan dengan bencana ekologis, dataran tinggi, kemudian dekat dengan sungai, kemudian ada di area-area yang rawan longsor. Setingkat BMKG itu harus senantiasa untuk menyampaikan informasinya sesegera mungkin.
0: Betul.
1: Melalui kanal-kanal yang bisa sampai ke masyarakat.
0: Pak Rahmat, baik satu menit sampaikan pesan atau ajakan khususnya kaum peduli untuk siap menghadapi perubahan iklim ini.
1: Yang namanya perubahan iklim ini menjadi sesuatu yang harus kita hadapi karena semuanya berawal dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan iklim itu.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kemanaan makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Rodangdut Dangdut adalah kita kaum dangdut dimanapun anda berada. Selamat sore, selamat menikmati hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Dan mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan juga berbahagia selalu walaupun cuaca sangat redup. Ya, cedum istilahnya bahasa Sunda. Tapi mudah-mudahan tidak seredup keinginan kita untuk terus meraih sesuatu, meraih cita-cita dalam menjalankan aktivitas di kesempatan hari ini. Dan Prodangdut akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 17 sore nanti. Sebelum kami terima telepon di line telepon 7217043 atau melalui WhatsApp di 0811200015 40, kita sajikan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: di mana, di mana, aduh di mana artinya orang tampi mangga di 72J7043 aya nama orang bukakeun jendela na bukakeun pantona kanggo silaturahmi di Jomantara melalui lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini hari yang lebih baik bagi kita semua. Sudah ada yang masuk, kita terima dulu pro dangdut.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baingan mending ngontrak.
0: Aduh gitu nya.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Abah nuncu manco pro dangdut.
0: Kumaha manco ayeuna?
1: Manco,
0: alhamdulillah, ya. Mohon.
1: Gitu. Ending pada jumaah, abah pada sisiniran di nonikake.
0: Tuh geningannya,
1: nyate.
0: Aduh nyate. Aduh.
1: Pada menut lagu kamangwe.
0: Mohon menut lagu, mangga.
1: Lagu,
0: mohon.
1: Lagunya mangwe.
0: Mohon.
1: Malam terakhir.
0: Mangga malam terakhir kanggo naon atuh?
1: Nepangan nama kasadayana we nya.
0: Ya, betul. Anu
1: jumanco dina pro dangdut dikintun ku abah sadayana nya. Kantenan ai bapa itu mah bapa Ilham manco wae
0: nya. Nya tu kantenan.
1: Kitu emang web. Mang web sing siap lalabian.
0: Nya.
1: Suara selirikina nya.
0: Mohon.
1: Oh, atuh urang kali ini pada sekolah sing lancar.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Di tampi di no, di pikal yang ku aja nanya.
0: Nya, tuh kan tenang.
1: Hatur non, bang we.
0: Sami, sami.
1: Di antos ragunanya.
0: Mun, malam terakhirnya.
1: Malam terakhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, abahnya. Aturan abah. Wilujeng kasontenakeun. Dicobian deui di 72J7043 aya nu lebet. Pro dangdut. Oh tu ayah we. Mohon aduh. Orang sami-sami berkoyang. Nah ayah deh mangga pro dangdut. Halo. Halo. Dicobian deh, dicobian deh, dicobian deh. Ya nak mati saja. Kita goyangkan saja dengan teman jadi nyaman.

Saya mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ayo goyang dari cita-cita tak. Kemudian tadi ada malam terakhir dari Romai Rama dan juga Rita Sugiarto. Dan dapat kamu dapat pilih juga ada beberapa lagu-lagu klasik yang telah kami persiapkan. Ada Bumi Pun Turut Menangis, kemudian ada juga Misteri Cinta, dan mudah-mudahan bisa berkenan di hati semuanya. Dan mungkin punya lagu-lagu kenangan zaman dulu atau mungkin lagu-lagu dangdut yang bisa menyentuh kita, yang menyentuh kalau bu kaum dangu, silakan di 7217043 atau mungkin di line WhatsApp 0811200 1540.

0: What's up, selamat sore dangdut, adalah kita dari Hiroshima City, Jepang. Hiroshima City, Jepang. Oh, selamat sore waktu Indonesia bagian barat. Kalau di sana, ini jam berapa ya? Gunadi KM, Kang Gunadi KM, request lagunya suka-suka nyanyi di pinggir jalan liriknya. Boleh, boleh, boleh. Nanti ya kita carikan. Biasanya suka-suka nyanyi di pinggir jalan itu dari Denny Malik, bukan? Salam tetap semangat. Terima kasih, arigato gozaimasu. Oh, arigato. Terima kasih, aishiteru. Ah, itunya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Dangdut klasik.
2: Tarik sis. Mongkok.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak, janganlah diubah, karena warisan dari orang tua.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Ada yang masuk lewat WhatsApp kembali. Assalamualaikum Bro Dangdut telah kita kangen pisan ke Propat RRI Lami enggak masuk nih. Kenapa atuh? Lumayan agak sibuk janten langki masuk. Mangga atuh lebet deui. Kang Hoyong laguna masa teh kieu sampah dan naon dan gogog. Lagunya gogog dan sampah. Gogok dan sampah, aduhnya. Selamanya kanggo Pak Ilham. Salamnya kalau kanggo Pak Ilham, nu Ratu Engang, Bang Ari, pokoknya kanggo sadayana dari A sampai Z, spesialnya kanggo penyiar. Hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami Teh Eci di Pangandaran, usum naon di Pangandaran nya. Tangtos wae seueur anu ieu nya. Pak, ini tentang apa ini? Nanti dulu. Ini ada Pak Sutaryat, Wilujeng Enjing, Kang Wei, Aki-aki Letik Cidaun, Sira Teh Mina, Kasadayana Wei, Anu Teras Mancow di Propat, Dimana Wei, Ayana Mugi Teras Daramang, Alhamdulillah Mugia Sadayana Damang juga. Terima kasih Mamahan yang masih setia bersama Propat Suara Budaya Bandung.

0: Kata Pro Obat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Dibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di utamana Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.

0: Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, jeung Legok Balongan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Radio Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh, sudah pukul 16.26 dan masih kami hadirkan lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa berkenan di hati. Terima kasih bagi sebagian tentunya di sore hari ini yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya yang kami hadirkan. Atau mungkin ada yang ingin dipinta atau mungkin punya lagu-lagu kenangan yang tidak bisa dilupakan, kayak tadi lagu-lagu klasik, lagu-lagu mungkin sahdu atau lagu yang jijingkrakan, istilahnya bahasa Sunda, kita nikmati. Ada Main Mata dari Bibi Sima, ini lagu-lagu kesini mungkinnya. Ada Purnama dari Resti, kemudian banyak lagi lah, ya kita putarkan.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

Sita Saraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Dek, Dek, nih, Mamah beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
3: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya, ih.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perudang dangdut adalah kita nampaknya kebersamaan kita cukupan sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Sutaraja, juga Abang Arigato Zaimas, Arigato Bang TCOG, semuanya yang tentunya yang mendengarkan perempat suara budaya Badang Bandung. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa kembali di waktu besok hari, karena Perudang Dut setiap hari akan jumpa terus. Terima kasih. Nanti dilanjutkan pada pukul 17 dengan Ngarang Layung.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Om Dangu di mana we ayeuna masih diserangan ku Propat Suara Budaya Bandung dina danget ayeuna baris ngawangkong ngeunaan longser kayaan longser kumaha urang tepengan wae engke Kang Hermana anu tos aya dina len telepon. Assalamualaikum. Masih nyambungnya urang dugikeun heula sababaraha pariwara.
1: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
3: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
1: Kita harus siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
0: Ayana urang langsung wae tepangan Kang Hermana. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kumaha?
0: Kabarna sehat, Mang?
4: Alhamdulillah.
0: Aduh, sehat. Hapunten ieu ka wagel wae nya ku Propat. Iraha bade ka studio deui atuh nya. Nya jadi deui. Sing sehat Kang Hermana nya? Ah, sing sehat. Ieu teh biasa we perhawis longser eta eksistensi na dugi ka ayeuna kumaha Kang Hermana?
4: Longser nya kitu we da. Hirup naonnya? Hirup teuneut pae teh
0: hoste. Tapi da parenene kitu urang teh da salaku jiwa anu parantos ngahiji panginten kedah teras we dijaga panginten nya.
4: Nya sim kuring sapara kanca teras ngajaga kan gitu. Lantaran ieu teh aduh tanggung jawab saresna mah kan ieu teh tos longser teh

0: niku kan jadi warisan budaya tak benda di Jawa Barat tak kadah nah dinas budaya pariwisata dinas pariwisata kebudayaan provinsi Jawa Barat teh kalau tanggung jawab nu ageung kurang kemargi terus didaftarkan terus dikukuhkan kita jantan warisan budaya pula ditamelar gitu tapi ka ayeuna ti 2021 daya kegiatan udah dilakukan.
1: Ayo atuh di RRI lah, orang di dia weh di gedung RRI orang pateahkan deui lah, olong share isin abdi mah ku RRI Surakarta, ludruk sareng ketoprak teras, eta teh aduh tiap ieu aya nah hari di Bandung, ai Bandung ceuteh meni asa sepi.
0: Nya mangga-mangga wae ngan kan kurang tidak pemain teh kada di ongkosan kan gitu
1: dah. Eta kada milari heula dari itu ge perkawis eta teh aya sponsor gitu aya RRI mah aya sarana unggul gitu.
0: Nah, sarana unggul. Ada nama dinas pariwisata kebudayaan Jawa teh aduh tanggung jawab eta gitu kumaha. Nyayogikeun sarana sareng waragadna. Atuh aya waragadna pan aya misalkan CSR atau kumaha carana lah. Pemerintah gaduh kawijakan kan gitu.
1: Kan gedung mah di RRI sok misalna saya sahur ieu.
0: Insyaallah mangga wae.
1: Ya kitu.
0: Kan ari abdi mana? Teh tahun oge. Nah, kamari di EPK gitunya basa kan gitunya di PPK.
1: Ari gedung RRI mah da kamu longser-longser wae mah rada sae pangintenya.
0: Bulan
1: gedung RRI ka ngolong share marada sae atuh da.
0: Nah, ayo ari abdi mah bade di mana wae ge
1: da. Da sami lah nya.
0: Nanti asa wae kan kitunya.
1: Tadugi ka ayeuna kumaha eta? Sok. Bulan? Sok, teraseun.
0: Kumaha? Wah,
1: ai eta dapat mateahkeun eta tadi teraseun deui obrolanna mohon.
0: Nya long share teh matak nya seueur kelompok anu komunitas nya memang anu anu teu berkembang gitu kumargi nya sulit meureunan milarian waragad ka nampilkeun long share ari ka pungkur mah kan diuleum kan gitu nya ari ayeuna mah pan kudu kedah ngadama pagelaran nyalira tah ngadama nyalira teh kan waragadna teh teu saeuti
1: gitu nya teh eta teh aduh riku masalah eta teh nya sok bingung
0: hoyong mah provinsi Jawa Barat mere fasilitas gitu ka komunitas-komunitas long share ketawa atuh teh sabula teh saminggu sakali sabulan sakali
1: eta
0: nya sabulan jadi kewajiban da eta mah datos dikukuhkeun atuh tos jadi warisan budaya nya tak benda di Jawa Barat.
1: Long share teh.
0: Imu miara pan goreng gitu.
1: Goreng da kedah aya ieuna aktivitasna atuh.
0: Percuma ayeuna nya puluhan tepi ka ratusan.
1: Nya.
0: Diaku jadi warisan budaya tak benda di Jawa Barat. Lain long share mungkul seueur tutup tilu nya anger we ukur di ukur didaftarkan atau terdaftar tamelarkan
1: ya, ngarelap kan. Aduh hariwang nah, gilnya
0: man seniman teh
1: tak ayana
0: pelaku keren gak enak seni-seni nuk itu nah, seni-seni buhur jarang dialulem
1: ya gitu tak ayana progres kapayuna supados hangket deh Kang Herman aku mah
0: hari abdi mah teweleh ngayakin pewarisan kak nonoman timurang kali SMP SMA mahasiswa kan gitu abdi mah mual tahun eta ngayakeun latihan gratis insyaallah nah, tahun ayeuna oge lah bade magelaran oge kanggo ulang tahun Bandung Moy eta ka 70 tahun Bandung Moy teh 70 tahun ngadegna tos 70 tahun di sasi September insyaallah bade magelaran tapi nya agar lagi di tempatnya lira kan gitu dah di tempatnya lira maka itu segera ongkos gitu kan udah keburunya dia kan lampu naon segala kan amat ribu kan gitu insyaallah September kan gitu
1: ya Pamungkas panggitan Kang Hermana ada mung sakadi kita obrolan teh hoyong lami maka dieu teh ya geuningan. Pamungkas pesan atanapi pangeunan harapan ka generasi longser kiwari kumaha kanggo kahareupna?
0: Ya kahareupna mah lah terutama kanggo para nonoman pelaku longser terus yakeun tekad sok sanaos urang kirang rojongan waktu pemerintah waktu masyarakat. Aina festival-festival kita jarang aya kan. Mudah-mudahan atuh pemerintah provinsi ngayakeun sataun sakali festival longser gitu kan supaya longser teh bener-bener eksis aya di wilayah Bandung Raya na teh.
1: Kadang-kadang itu kemana wae nya longser teh atunya.
0: Jadi kayak nonoman-nonoman teh seueur oge anu au lamun aya mah barudak teh raresepeun gitu
1: resepeun da sanes teh kirang resep darah resep barudak teh da
0: kirang ieu mungkul kirang tontonan anak jadi barudak teh tetiasa iya gitu.
1: Nah, tetiasa mancap. Gitu. Mudah-mudahan kapayunanya Kang Hermana dihakeun terus dipertahankan terus dimulai terus dikembangkan panginten mengudak zaman minung ka waktu mi bapa ka zaman panginten kedah kreativitas. Hatur nuhun karena waktosna Kang Hermana pamugi urang ditepangkeun deui nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang.
1: Kaum langu di mana wae ayana sakitu obrolan sorotan sore dina danget ayana pamugi wae nya keberadaan teater khususna teater tradisi longser kiwari ngalawan kondisi memang memprihatinkan namun sok sanajan kitu ku ayana hiburan-hiburan modern kasenian teater rakyat khas Jawa Barat ieu teh bisa hangkeut deui bisa bangkit deui seniman jeung komunitas seni kudu narekahan kumaha carana pikeun ngarestarikeun ngaliwatan pertunjukan panggung jeung festival. Hatur nuhun kaum nangu urang lajengkeun deui kana ngalang layung.
2: Rompak Suara Budaya Bandung.

Penipuan online promo kereta api. Vivi Komprat Communication KAI anu purba menghibau pelanggan agar lebih cermat terhadap pesan berantai akun tiruan, tautan tidak resmi, promo palsu atau informasi perjalanan yang sumbernya belum jelas. Dan pelanggan juga diminta menjaga data pribadi, kode OTP, PIN, password, serta data pembayaran agar tidak dibagikan kepada pihak manapun. Dan transformasi layanan KAI juga tercermin dari peningkatan fasilitas pelanggan di stasiun berdasarkan rekapitulasi program fasilitas. KAI telah merealisasikan 859 program dan peningkatan fasilitas pelanggan. Realisasi tersebut meliputi pemasangan pengering tangan toilet di 57 titik, air minum gratis di 58 titik, tempat sampah kemudian terpilah di 102 titik, serta toilet satisfaction index di 103 titik layanan. Dan pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya KAI menjaga kualitas layanan di tengah pertumbuhan pelanggan.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tunggu di mana wae ayana sim kuring anu mancen alpukana ais pangampi ngaturkeun wae jeung ngalaksanakeun ibadah salat magrib pamugi amal ibadah urang katapi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sim kuring sakantenan undur pamit undur sanes pudungan ngejat sanes tepayaan nanging kasepuh waktu kapungkas kumang sangke kaum dangu baris disarengan ku Teh Nia tugduki ka rengsena acara cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rompat Suara Budaya Bandung.

0: Kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malabu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kamis, mi banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit sababaraha jam samemeh panonpoe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

Selamat malam untuk Anda kaum dangu perawat budaya RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di perempat AM 540 kHz RRI digital dan juga audio streaming. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Weru Kanda. Berikutnya saya Nia Iswara menemani perempat malam, menemani Anda yang selepas tentunya beraktivitas dari pagi hingga sore tadi. Dan saatnya malam hari ini Anda beristirahat dan tentunya menyimak rangkaian lagu-lagu malam ini dalam nuansa irama Melayu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui satu sajian Dendang Nusantara. Dan selepas Dendang Nusantara, tentunya seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama legenda yang akan kami hadirkan tentang Situ Bagendit yang dirangkai dengan penyampaian warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Keliningan, kami hadirkan selama 2 jam ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 nanti. Dan di penghujung acara perjumpaan malam hari ini, kami akhiri dengan sajian satu drama atau dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi siaran hari ini, hari tanggal 2 Juli di hari Kamis. Baik, untuk itu kaum dangu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung, yang mana tentunya kami menemani Anda hingga malam nanti. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Kelautan Nasional. Baik, beberapa lagu Dendang Nusantara, ada lagu Sirih Pinang, Dendang Bunguran, dan Bunga Tanjung kami hadirkan untuk Anda.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, satu lagu kembali telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari sang diva yang berasal dari negara jiran, Siti Nurhaliza. Satu lagu Sirih Pinang, mungkin di antara pendengar pernah ada yang tahu atau mungkin hafal ya dengan lagu Sirih Pinang ini. Jadi lagu Sirih Pinang ini mempunyai makna, yang mana ini tuh simbolisasi dari adat istiadat keramahan dan jalinan persaudaraan. Jadi kaum Dangu dalam budaya Melayu menyuguhkan sirih dan pinang kepada tamu ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi, lambang penerimaan hati yang tulus serta perekat hubungan antara sesama. Nah, jadi ada makna atau filosofisnya sirih dan pinang juga dimaknai daun sirihnya nih ya, melambangkan kesopanan, kerendahan hati dan juga sikap tahu diri. Sementara untuk buah pinangnya sendiri, ini melambangkan kejujuran, ketegasan serta keturunan orang baik budi pekerti. Dan untuk kapur serta gambir, ini melambangkan keterbukaan hati dan keteguhan iman. Nah, bila dipadukan dalam lagu dan tarian, sirih pinang itu biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tari persembahan atau menyambut tamu agung. Dan lagu ini menyampaikan pesan bahwa masyarakat Melayu selalu menyambut siapapun dengan tangan terbuka, baik itu rasa kasih sayang dan penghormatan yang mendalam. Begitu kaum Dangu ya. Nah, itu makna daripada lagu Sirih Pinang. Jadi menggambarkan perasaan bahagia dan kenangan yang indah melalui simbol sirih pinang tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu pernah mendengar pendiang Melayu tidak? Ada yang pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah melihat. Ada juga yang belum pernah mendengar dan belum pernah melihat juga. Baik, pendiang Melayu ini merupakan salah satu perhiasan tradisional yang digunakan dalam pakaian adat Melayu ya. Dan pending berbentuk pengancing atau kepala tali pinggang yang dipakai untuk mengikat kain sarung maupun sampin baik oleh pria maupun wanita ya. Dan budayawan Melayu M. Muhar dalam tulisannya itu berjudul tentang pending Melayu, perpaduan nilai estetika, simbol sosial dan filosofi. Nah, ini menjelaskan bahwa pending tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap busana adat, tetapi juga memiliki nilai simbolik dalam budaya Melayu. Jadi pending Melayu ini hiasan berbentuk pengancing atau kepala tali pinggang yang merupakan perhiasan di dalam pakaian adat Melayu dan jenis untuk pria maupun jenis untuk wanita. Ini digunakan untuk mengikat kain sarung atau sampin dan dahulunya itu melambangkan status sosial ya, yang berdasarkan penggunaan logam mulia seperti emas dan juga perak, serta dalam beberapa tradisi juga ini dikenakan di bagian dada. Begitu kaum dangu. Dan pending ini memiliki bentuk khas ya, berupa lempengan logam lebar dengan ukiran halus dan kerawang yang menunjukkan keindahan seni logam tradisional Melayu. Bahan pembuatannya itu biasanya berasal dari emas, perak maupun suasa ya. Dan selain menjadi hiasan, pending juga menjadi lambang kemuliaan dan kehormatan bagi pemakainya. Nah, pada masa lalu, pending emas itu umumnya digunakan oleh kalangan bangsawan, penghulu, hingga tokoh adat begitu. Sementara untuk pending berbahan perak atau suasa itu lebih banyak dipakai masyarakat umum dalam acara adat dan perayaan resmi. Adapun motif ukiran pada pending juga ini memiliki makna tersendiri kaum dangu. Ragam hias yang digunakan biasanya berupa bunga tanjung, pucuk rebung, hingga sulur-suluran yang lekat dengan filosofi hidup masyarakat Melayu.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagenah, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya, kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina waka waka.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu ada tradisi mandi taman. Ini menjadi salah satu rangkaian adat pernikahan Melayu ya, yang tentunya sampai saat ini masih dikenal di Sumatera Utara. Dan tradisi ini biasanya dilakukannya itu menjelang pernikahan sebagai bentuk persiapan kedua mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Ini kalau di kita juga ada ya, di Sunda. Namanya siraman kalau di Sunda itu. Nah, dalam masyarakat Melayu, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai prosesi adat, tetapi juga syarat nilai kebersamaan, doa, dan juga harapan baik pasangan pengantin. Harapan baik tentunya ya. Dan tradisi mandi taman di Sumut juga dikenal sebagai sebutan mandi bardimbar, mandi berhias atau bergumba. Nah, ini ada salah satu budayawan Melayu, Temuhar, mengatakan atau menyampaikan bahwa tradisi mandi taman dalam budaya Melayu itu memiliki makna simbolis bagi calon kedua mempelai, begitu. Jadi pada masa dahulu mandi berdimbar ya, menjadi salah satu acara adat paling meriah dalam rangkaian perkawinan Melayu. Nah, prosesi mandi bardimbar itu biasanya dilakukan di halaman rumah pada waktu petang. Tempat pelaksanaannya dibuat khusus dan disebut pencak persada. Dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah perlengkapan adat yang harus memang disiapkan ya. Di antaranya 2 buah gubuk ya, atau tempayan berisi air bunga rampai, daun pandan wangi, mayang pinang muda, air ukuf dari irisan limau parut, air doa selamat, hingga air tolak bala yang telah dibacakan doa. Kemudian leher digebuk, dihias menggunakan daun kelapa muda yang dibelit di bagian leher tempayan dan disebut kaki lipan. Selain itu, turut disiapkan 4 kelapa muda yang telah dikupas, telur ayam kampung, lilin dan tempatnya, tepung tawar, air taman berisi bunga rampai, cermin, tepak siri, benang gudang 3 untai, bedak dan bahan hias, talam, serta mayang pinang yang belum dipecah. Baik, jadi ini mah hampir sama dengan prosesi acara siraman kalau di kita mah ya. Ya, di berbagai negara banyak pisan ragam ya, ragam kebudayaan, ragam-ragam khas budaya masing-masing, sehingga Indonesia itu kaya akan seni dan budaya.

0: Bibi Soh, Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi, di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: ya nasib kita berubah. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Shh, jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
1: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumah Nyi Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
1: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
1: Wah, makan kok minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak walat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini, Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini, bersiaplah menerima hukumanmu.
1: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
1: Dasar nenek gila!

0: ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
1: Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain situ Bagendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mahanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ Bagendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.
2: Kisah Situ Bagendit ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu wilujeng wengi, araya keneh gitu, mararanco keneh gitu wengi iya di kaum dangu di mana wae ayana di sarangan kusim kuring punia iswara wengi iya nyarengan kaum dangu tangtosna dina tepas tepang para seniman saku biasana dina tepas urang eusian wae ku lagu-lagu hariring dangding urang lagu karaoke lagu nate lagu pop Sunda ya kaum dangu urang dugikeun lagu Lamunan. Nah, Lamunan nada dasar wanitanya. Mari bilih luhur teuing kanggo pamegat mah. Kaum dangu mangga nyobede ngiring dedel hiburan wengi di antos pisan. Pang dedelna oge boh bilih bade ngadugikeun informasi anu lumangsung atanapi aya di sabudirin kaum dangu ya. Yuk, prung, mangga nyangakeun.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: This is what's up. Mari kita cinta.

0: Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.
1: Tepas tepangna para seniman pro opat RRI Bandung kaum dangu lagu parantos kadugikeun tangtosna wengi ieu dina pidangan acara tepas. Hatulan ucap wengi kanggo ka Bang Edo saupamana ayeuna masih kene manco mudah-mudahan sing sehat sing damang sapapaosna utamina oge pangitan kaum sadayana kaum dangu nu karesan wengi nuju atana pidinten ieu nuju ka Bancen urang sili doakeun mudah-mudahan sadayana sing sararehat sapapaosna eta anu utamina mah pangitan. Lagu salajengna beris kadukeun aya teu wasa kanggo kaum dangu.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz kaum dangu cinta seumur kembang urang dogekeun pamulut lagu ti kaum dangu tangtos nawang ieu masih kene dina pidangan acara tepas tepangna para seniman.

Bisa.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
2: Pak, saya izin bertanya, Pak.
1: Boleh, silakan Uli, gimana?
2: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
2: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
1: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Dangiang Gending Wanda Kiliningan.

0: Kaum dangu perempat budaya R Bandung sabara lagu parantos kadugikeun dina pidangan lagu-lagu Wanda Kliningan sabadana didugikeun tadi warta dina basa Sunda. Lagu nu parantos kadugikeun di antawisna ti suantana ti Cicih Cangkurileung aya lagu Obor Jajantung, lagu Sinyur oge Leang-leang. Tilu opat lagu parantos kadugikeun nyerengan kaum dangu wengi ieu tangtosna anu nuju lalason dina dinten Kemis. Sakuma biasana pidangan lagu-lagu dina Wanda Kliningan didugikeun dugikeun tabu 11 atanapi dugi tabu 23. Oke, insyaallah wengi ieu tangtosna lagu-lagu nyerengan kaum dangu. Mudah-mudahan tiasa katapi kalian kabingahan utamina kanu nuju di bumi na sewang-sewangan. Lagu mulang ka asal ti suantana Cucu Setiawati. Cucu Setiawati salah sawios pesinden anu mana karya-karya lagu ti Cucu Setiawati seueur pisan mohon laguna anu dipikalandep ku para seniman khususna anu mika cinta kana lagu-lagu Wanda Kliningan. Cucu Setiawati karya-karyana masih tetap dikenang sanaos anjeunna tos tilar dunya muhun anjeunna teh salah sawios pesinden ti Bapak Asep ya Sunaria ini sinden tetap seueur pisan ka Asep abdi fans pisan kana suantana nu ngagaduhan ciri anu mandiri nyeuhun suantana teh kalintang hegar pisan suantan mamah cucu mah. Lagu-laguna sa kajabi timulang ka asal, pulang ka asal, aya oge lagu Cawa dan Solontongan, serang lagu-lagu anu sanesna. Mamah Cucu Setiawati oge seueur pisan sababaraha muridna mohon anu miguru ka Mamah Cucu nu ngajantenkeun pan aya paripaos cing saha jero kawi atanapi sinden miguru ka A B atanapi sawae tangtos warna senggol sareng sagarupeuna pasti bakal mirip kitanya sarang guru na kita oge pangitan para murid-muridna mamah cucu seueur pisan. Kaum dangu masih kene seueur waktos anu baris kadugikeun nyarengan kaum dangu tangtosna nu mana wengi ieu dina lagu-lagu Wanda Kliningana kajabi didugikeun oge aya pangitan pariwara. Nah ngemutan perkawis kana pariwara sata acan lagu Impian ti E minor hayati kadugikeun urang dugikeun heula sababaraha pariwara nu bareus kadugikeun dengan ti nyanggakeun.
1: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, lagu-lagu Dina Wanda Kliningan masih kene nyerengan kaum dangu dugi kareng sena. Haturan ujang wengi utamina kanggo numikalandep kana lagu-lagu anu didugikeun danget ti Pro 4 RRI Bandung perantawisan ngalangkungan AM 540 kHz atanapi ngalangkungan RRI digital kali audio streaming wong ieu. Uli jeung wengi kanggo ka Abah Jangkot di Soreang, Bapak Ilham sareng sanesna tangtosna nu mana wengi ieu. Ti siang panginten muhun ti enjing dugi ka siang lajang wengi ieu nu masih keneh nyarengan mancok toleh rumojong karena saban panginten acara nu didugikeun ku Propat RRI Bandung. Informasi kaum dangu, wirahing kaum dangu bepilih nu mikalandep karena sepak bola dunia, piala dunia. Nah, RRI tangtosna nyiarkeun secara khusus salami piala dunia lumangsung dugi ka sasih Juli. Iye, panginten mohon. Cenia sarta hoyong pangmuterkeun lagu Dina Wanda Kliningan nanging mana judul laguna ngiringan wae sarta mohon insyaallah. Ku diberi pangmilihkeun ku simkuring pangintennya. Mangga urang dugikeun wae nya. Hayang dipasihan ieu pangintan hariring hiji peuting ti suantana tati saleh. Waktu wengi harita neta geuning kaum dangu nya. Urang hariring sapertos kitu. Kumaha satrasna lagu hariring hiji peuting urang dangukeun wae sasarengan perung ah.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu di mana wae ayana nu mana tangtosna ayana mohon nuju seueur pisan informasi ngeunaan harga atau lebih pangaos sajumlah BBM non subsidi. Tuh aya informasi nu kalintang ngabingahkeun imah utamina kanggo ka kaum dangu, ka wargi-wargi Bandung khususna anu biasa nganggo kendaraan pribadi. Ieu perkawis Pertamina mangkas harga produk Pertamax Turbo Dex Lite kali Pertamina Dex ngawitan ti 1 Juli. Nah, langkah ieu di dilaksanakan sabadana ninjau pergerakan harga minyak dunia oge mengajaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Alhamdulillah tanya sanaos teu sadayana jenis ngirangan ya nanging ieu mah anu non subsidi tos ngawitan longsor hiji kabingah tangtosna.

Citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang di Tatar Pasundan. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini, sejak tahun 2007 menjadi salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Dulu, masyarakat sekitar pinggiran sungai dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Ini mengindikasikan sungai masih sehat. Tetapi sekarang, pencemaran dari limbah pabrik dan tumpukan sampah menjadi kendala sehingga sungai tampak kotor, berbau, dan menimbulkan bencana, banjir di mana-mana.

0: biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri.
1: Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga, kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending Wanda Kiliningan.
1: Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung. Alhamdulillah dangeti parantos tabu 22 langkung 16 menit. Masih kene aya sababaraha panginten ngolongkrang waktos kang urang tiasa sasarengan dina lagu-lagu Wanda Kiliningan. Kaum Dangu hiji informasi kadugikeun wirehing kasumpinganna kelompok terbang anu pamungkas asal ti Makassar menandai tuntasnya seluruh rangkaian ibadah dina taun ieu pangintennya. Ya informasi ngeunaan ibadah haji nu aya

0: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pandangian Gending Wanda Kiliningan.
1: Dangyang Gending Wanda Keliningan. Lagu Kemang Tanjung nganterkan orang dugikan katapu 22 langkung 30 tilu menit di suantana Rita Tila. Duh, sano tetarangka Rita Tila ya, anu ngaganduhar suantana tenu khas pisan eta mah. Suantan khas oge multi talenta. Nah, kaum dangu sumping informasi ieu ti Bapak Gubernur urang ti KDM anu saenggalna baris ngebahas reaktivitas Bandara Husein di masa depan Kartajati dengan pemerintah pusat. Namana mantana netelakeun yen pembahasan kasebut teh dilakukeun menyusul rencana pemanfaatan Bandara Kartajati ku Kementerian Pertahanan. Mantana oge netelakeun yen pembahasan kasebut teh penting kanggo keberadaan Bandara Husein oge Bandara Kartajati anu saling berkaitan tangtosna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ayaku tegep tabuh 22 langkung 50 ngadagukeun suantana ti Ibu Nunung Nur Malasari nyatana hiji lagu Sinyur. Dina lagu-lagu Wanda Kiliningan saeur pisan panginten lagu-lagu anu dikawihkeunna teh nyatana tina nyanak posisi pirigan. Posisi pirigan lagu dina Wanda Kiliningan sapertos aya Sinyur, lajeng aya oge gendu, lajeng kajabi ti gendu Senggot, Banjaran, sareng sajabina tangtosna. Tah eta teh saurna teh kaum dangu kaparigelan hiji sinden, saupamina parantos tiasa ngalagukeun lagu jalan. Tah eta disebut lagu jalan teh lagu anu memang henteu kawengku mohon ku lagam mung mengikuti lagam nate karena posisi pirigan gitu sapertos nya tadi lagu naon mina teh Sinyur tadi nu kubu nunung gitu lagu Sinyur eta raosan pisan ka kupingna nu mana Bu Nunung katinggal kaparigelanana dina ngulik lagam ya lagam lagu oge rumpaka ya lagu nu pamungkas tangtosna dina pidangan lagu-lagu Wanda Kiliningan wengi ieu nyatana aya lagu Udan Mas Naik Kana Senggot. Hatur nuhun kaum dangu nami sumkuring nedha panginten mohon sajam kapayun henteu incah balilahan margi aya dongeng nah dongeng Sunda nu bariska dugikeun karohangan kaum dangu.

0: Mobil berem anu salila ieungan saukur aya dina impian teh ayeuna geus nyampak di parkir jangkung di buruan sekolah. Kuring neuteup eta kendaraan tina janela ruangan kepala sekolah kalayan paneuteup anu antep. Aya rasa reueus anu campur jeung kanyeri. Nya, kuring memang hayang pisan boga eta mobil. Tapi hate leutik ngagorowok. Yen carana salah. Lamun kuring teu migawe hal eta ngagunakeun duit anu lain hak kuring, bakal piiraheun kuring bisa ngabagjakeun pamajikan kumewahna dunya. Dina sirah kuring kecap pananya terus silih tempas. Kuring inget kadaria pamajikan kuring anu ayeuna katingalina bagja pisan sabab sagala kahayangna bisa dicumpunan. Tapi rasa bagja eta sanyana mah palsu. Kuring terus nanya ka diri sorangan, nah daria bakal tetep bagja lamun nyaho yen duit anu dipake teh meunang hasil tina jalan anu poek. Kuring hareng hapanjang. Mobil beureum anu ngagurilap di buruan sakola teh kalkah mere rasa eungap kana dada. Lain rasa reueus sakumaha anu dibayangkeun salila ieu. Sanajan kahayang daria pamajikan kuring geus kacumpunan, hate leutik mah tetep teu bisa dibobodo. Duit sumbangan pangwangunan laboratorium nu sakuduna dipake ku barudak sakola kalah nyelap dina setir jeung jok kulit mobil anyar kuring. Sora panto rohangan diketrok kasampak Pak Surya, guru senior nugas babak di puluhan tahun asup bari mawamam.
1: Pak, Pak Kepala, hapunten, perkawis laboratorium teh jantena kumaha, baru dak tos naroskeun wae. Saurna mah bade iraha dikawitan ngomeanana.
0: Tanya na bari paneuteup teges. Kuring ukur bisa tungkul, biwir karasa plet jika dikunci. Sakedap deui Pak Surya, aya kendala administrasi sakedik. Walun kuring sora rada dareuda bari ngabalieur kana janela. Dina mangsa harita kuring nempo kalangkang barudak sakola anu keur diajar dihanapeun hateup anu bocor. Kahujanan ku gerimis anu sarua. Kuring sadar mobil beureum ieu memang endah, tapi hargana teh nya eta harga diri jeung ketenangan batin kuring sorangan. Pas sore gerimis mimiti ragrag deui, kuring balik mawa mobil beureum eta kalayan hate anu beurat. Nepi ka imah daria nyampak geus danglos geulis. Laraina marahmai ningali mobil anyar kuring datang.
2: Akang, hatur nuhun pisan nya. Akhirna urang teu eleh ku tetangga.
0: Pokna bari nangkeup pepeuteuan kuring. Ningali imut daria, pikiran kuring kalkahku malayang ka barudak sakola nu diajar di rohangan nu bocor jeung panas. Nah kuring tega ngawangun kabagjaan rumah tangga di luhur penderitaan batur. Kecap pananya jeung kecap tapi beuki rosa silih tembal dina sirah. Peutingna kuring teu bisa sare. Sora gerimis di luar jiga sora nu ngahias nanya deui. Nah maneh sanggup hirup dina kabohongan salilana? Isukna kuring mutuskeun pikeun ngajual di eta mobil. Kuring nyarita jujur ka Daria sanajan manehna ceurik balilihan. Kuring leuwih milih hirup basajan tapi tumaninah. Tibatan mewah tapi pinuh ku dosa. Duit hasil ngajual mobil dibalikeun deui ka kas pangwangunan sakola sacara rencepan. Sanajan kuring kudu leumpang deui di tengah gerimis bari nanggung konsekuensi jabatan, hate kuring ngarasa leuwih caang. Kuring geus manggihan deui jati diri anu sempet leungit dina sorot mobil beureum anu mawa mamala. Daria, akang bade nyarios, ceuk kuring lalaunan. Daria neuteup semu heran. Aya naon, Kang? Mobil ieu kudu dijual deui. Daria ngagebeg beungeutna robah jadi pias. Tapi kuring geus nekat. Kuring ngajelaskeun saenyana ti mana eta duit. Sanajan mimitina Daria ceurik jeung kuciwa, kuring leuwih milih kalengitan mobil tibatan kalengitan harga diri jeung ketentangan batin. Isukna gerimis masih keneh marengan, kuring leumpang ka sakola teu mawa mobil beureum deui. Sanajan suku kudu ngalengkah deui dina taneuh nu baseuh, dada kuring karasa leuwih jembar. Kuring sadar kabagjaan nu sajati mah lain tina barang nu meunang cara nu salah, tapi tina kajujuran nu dijaga nepi ka tutup.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini

bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung Tabu Saulas Langkong 18 menit. Waktuna si kuning kadugikan laku-laku dina Wanda Pop Sunda. Sate acan kadugikena nyetana panginten dina pamungkas sakumah biasana baris di pungkas nyetana ku gerentes beting kasanggakeun kaum dangu.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: berinteraksi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Istri soleha, celi jauh tina rupa-rupa sora kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah napan ceg dina wirah manu endah jeng tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri soleha nyitakeun imah jadi taman sawarga dunya. Matak tingtrim kana batin, genah manah genah manuh, tiis kana pipikiran.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Kami akan kembali tentunya menemani Anda esok pagi melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani anda di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Dan di pagi hari ini saya Anu Mugia Komdangu akan menemani anda di Pro 4 pagi hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara seperti biasa diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan obrolan kacida yaitu komunitas cinta budaya pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komdang lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami akan menemani anda dalam acara gelar Kawih Pasundan yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 nanti. Sebagai sajian acara yang terakhir di Pro 4 pagi, teras UMKM akan menemani anda hingga disampaikan jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang pada kesempatan siang hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 11.57. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani anda di Pro 4 pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat ya, ditemani oleh saya Anu Mugia, juga narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Kaum dangu, kita akan membahas tentang taharah, yaitu yang di dalamnya kita bagaimana cara mengenal macam-macam najis dan cara menyucikannya. Kita langsung sapa ya narasumber kita. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
1: Asa alit ayeuna nama suantena ya kedap.
2: Kirang ieu nya.
1: Tarik. Taik wabi diageungan.
2: Iya. Lumayan
1: mana wi? Mohon lumayan rada ieu. Ke paling ku abdi diatur upami ageung alitna. Pak Kiai hatur nuhun ya tos satia satuhun nyarengan, mudah-mudahan sehat terasnya. Ayeuna mah tos atau sae sansuantana. Masih ngabahas perkawis tahar. Nah, ayeuna mah mengenal macam-macam najis dan cara menyucikannya Pak Kiainya.
2: Mohon terus teh.
1: Mohon mangga dihaturanan Pak Kiai kanggo ngadugikeun paparanana.
2: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كم دعوا رحمكم الله الحمد لله pada pagi ini di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah ini, kita bisa kembali hadir dalam cahaya pagi, di mana pagi ini kita akan melanjutkan membahas macam-macam najis dan bagaimana cara menyucikannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas najis mughalladhah, artinya najis yang berat dalam menyucikannya. Seperti yang sudah dimaklumi bahwa najis itu ada tiga. Tiga bagian dari najis itu, yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughalladhah artinya najis yang berat dalam menyucikan, dan itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan pembahasan najis mukhaffafah. Artinya najis yang ringan dalam menyucikannya. Itu air kencing bayi laki-laki yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, bayi laki-laki. Itu. Lain halnya dengan air kencing bayi perempuan atau bayi khunsa, bayi yang memiliki 2 alat kelamin. maka termasuk dalam golongan najis mutawassithah. Jadi air kencing bayi laki-laki ini terkategori ringan dalam menyucikan. Kecuali yang tadi ya. Bayi perempuan atau bayi yang memiliki dua alat kelamin. Ini terkategori najis mutawassithah. Yang kedua, air kencing. Kaum dango. Air kencing ini terkategori ringan dalam menyucikannya. Lain halnya jika air besar

Ya, secara pasti, menurut pendapat yang kuat, oleh karena itu jika umur bayi tersebut 2 tahun lebih 1 hari saja, maka air kencingnya termasuk najis mutawassithah. Kalau ragu gimana? Misalnya ragu apakah telah sempurna 2 tahun atau belum, maka air kencingnya termasuk najis mutawassithah. Misalnya kita ragu, ini bayi laki-laki ini air kencingnya, bayinya berumur 2 tahun atau berapa gitu ya. Maka itu terkategori najis mutawassithah. Ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau tetesan air kencing najis mukhaffafah jatuh pada air gimana? Jika tetesan air kencing najis mukhaffafah ini jatuh pada air, kemudian jatuh percikan air tersebut pada baju, maka wajib dicuci. Ini tidak cukup hanya dengan dipercikan sebagaimana najis mukhaffafah. Yang keempat, syaratnya tidak makan sesuatu selain air susu ibu. Maksudnya ibunya sendiri atau ASI. Atau susu sapi murni tanpa terdapatnya campuran. Kecuali jika makan sesuatu selain air susu ibunya dalam keadaan darurat. Seperti minum obat ketika sakit atau ketika tahnik. Tahnik itu menyuapkan kurma atau sejenisnya ke mulut bayi yang dilakukan oleh orang alim atau orang soleh tatkala lahir. Maka tetap terkategori najis mukhaffafah. Lain halnya jika telah diberi makan sesuatu selain air susu ibu. Seperti diberikan makan bubur misalnya ya. Maka hukum air kencingnya terkategori dalam golongan najis mutawassithah. Kaum dangu rahimakumullah, itu yang menjadi syarat ya. Terkategori najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang memenuhi syarat 4 tadi itu. Seandainya laki-laki, apa, bayi laki-laki air kencingnya belum berusia 2 tahun, tidak makan sesuatu selain ASI atau susu sapi murni tanpa terdapatnya campuran, maka ini terkategori najis mukhaffafah. Ya, air kencing bayi laki-laki ya. Kalau bayi perempuan itu tadi kan terkategori najis mutawassithah ya. Termasuk yang berjenis kelamin, dua alat kelamin. Yang disebut dengan khunta, itu terkategori najis mutawassithah. Jadi air kencing bayi laki-laki, usianya belum berusia 2 tahun, makanannya hanya ASI atau susu sapi murni tanpa ada campuran, itu terkategori najis mukhaffafah. Nah, lalu bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafah ini? Kaum dangu, cukup dengan memercikan air di tempat najisnya. Dengan syarat, air tersebut harus menyeluruh. Dan setelah menghilangkan zat najisnya terlebih dahulu. Jadi zat najisnya dihilangkan, kemudian dipercikan air ya pada tempat najis tersebut. Itu sangat ringan. Karena itu disebut mukhaffafah, artinya ringan dalam menyucikan najis ini. Sekali lagi,

0: Najis mukhaffafah ini itu najis yang datang dari air kencing bayi laki-laki. Ya, harus dari laki-laki, kalau perempuan tidak. Dan air kencingnya ini dari bukan berak ya, maaf. Bukan kotoran berak, tapi air kencing. Air kencing bayi laki-laki belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali hanya ASI atau susu sapi murni tanpa ada campuran. Cara menyucikannya mudah tadi. Jadi zat najisnya dihilangkan terlebih dahulu, kemudian diciprati dengan air atau dipercikkan dengan air. Tentu ini ada dasarnya kaum daun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib dicuci dari air kencing bayi perempuan dan cukup memercikan air pada air kencing bayi laki-laki. Itu yang tadi disampaikan. Kalau air kencing bayi perempuan terkategori najis mutawassithah. Kalau air kencing bayi laki-laki selama memenuhi syarat tadi ya, bayi laki-lakinya berusia 2 tahun kurang ya, dan tidak makan apapun kecuali ASI. Cara menyucikannya seperti yang tadi disampaikan, dihilangkan zat najisnya terlebih dahulu, kemudian dipercikkan air di tempat najis tersebut. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara menyucikan najis mukhaffafah yang disebutkan barusan itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam zubadnya. Kata beliau, wa baulu tiflin wairo darrin ma akal yakfihi rasyun iyusib kullal mahali. Air kencing seorang bayi yang tidak makan selain air susu ibu, maka cukup dengan memercikan air secara menyeluruh pada seluruh tempat yang terkena najis. Demikian cara menyucikan najis mukhaffafah. Kaum dangu rahimakumullah, ada hikmah terdapatnya perbedaan hukum antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Sepintas memang seperti, kenapa ya, mungkin pertanyaan kita, kenapa bisa beda? Kan sama-sama bayi, sama-sama berumur 2 tahun atau kurang. Kenapa cara menyucikannya seperti itu? Artinya ada perbedaan seperti yang disampaikan Nabi tadi. Kalau dalam fiqih, kenapa dibedakan? Najis air kencing perempuan terkategori mutawassithah, sementara air kencing laki-laki terkategori bayi laki-laki terkategori mukhaffafah. Ternyata ini ada hikmahnya kaum dangu. Ada hikmah atas perbedaan tersebut. Apa hikmahnya? Yang pertama, karena air kencing bayi laki-laki lebih ringan baunya daripada air kencing perempuan. Mungkin bisa di praktekkan ya, artinya bagi kaum dangu yang masih punya bayi atau punya cucu, kalau itu bayi perempuan ataupun bayi laki-laki, mangga silakan dicoba dicium air kencingnya itu. Seandainya perempuan itu baunya lebih menyengat gitu ya, air kencing bayi perempuan ini dibandingkan dengan air kencing bayi laki-laki. Karena itu cara menyucikannya berbeda. Yang pertama. Yang kedua, karena bayi laki-laki sering dibawa keluar rumah. Sedangkan bayi perempuan lebih sering tinggal di rumah. Ini juga salah satu perbedaannya. Kalaupun misalnya ada beda, tapi ini kan di antara pandangan ulama. Ini kebiasaan bayi laki-laki biasanya dibawa jalan-jalan kemana lebih lama atau lebih jauh daripada bayi perempuan. Yang ketiga, karena bayi laki-laki jika balid dengan cara mengeluarkan sperma, dan hukum sperma adalah suci. Sedangkan bayi perempuan balidnya dengan cara mengeluarkan darah haid. Sedangkan hukum darah haid adalah najis. Nah, ini ada hubungannya dengan ketika balig ya, atau tanda balig bagi seorang laki-laki ini ketika nanti balig ya, dengan mengeluarkan sperma ya, keluar air mani ya, mimpi basah kalau misalnya bahasa kita, kalau perempuan haid. Nah, sperma sendiri kan tidak najis, sperma hukumnya tetap suci, kalau haid dan najis ya. Nah, tiga hal yang menjadi perbedaan hikmah ya, terdapatnya perbedaan hukum antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan berbeda seperti itu, berbeda terkategori golongan najisnya ya. Kalau laki, anak laki-laki itu terkategori najis mukhaffafah, kalau air kencing bayi perempuan terkategori mutawassithah. Ternyata ada tiga hal yang membedakannya, termasuk cara menyucikannya. Tadi disampaikan cara menyucikan air kencing laki-laki cukup dicipratkan atau dipercikkan di tempat najisnya setelah zatnya dihilangkan terlebih dahulu. Kalau yang perempuan ya terkategori najis mutawassithah. Yang cara menyucikannya nanti kita akan jelaskan. Kaum dangu rahimakumullah, ada bayi laki-laki yang pernah kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam Surah Nabawiyah itu ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Zubair ya, termasuk Sayyidina Sulaiman dari Bani Hashim, termasuk Sayyidina Muhammad putra Ummu Qaisin, itu pernah nipisin atau kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Nabi menyucikannya dengan cara yang tadi disampaikan sebagaimana sabdanya, wa yurashu min bulil ghulam ya, menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki dengan cara memercikkan air pada tempat di mana air kencing itu ada ya, setelah menghilangkan zatnya. Ini juga terkumpul dalam sebuah syair. Qad bala fi hijrin nabiyyi atfalu Hasanun Husainu binu Az-Zubairi balu wa kadza Sulaimanu bani Hisham wa ibnu ummi Qaisin ja'a fil khitami. Jadi informasi yang sampai kepada kita, ada lima anak bayi laki-laki yang pernah pipis atau kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti yang disampaikan tadi. Kaum dangu rahimakumullah, yang namanya najis itu jangan dianggap sepele ya, bahwa ini bisa menyebabkan Sholat kita tidak sah kalau tidak disucikan atau dihilangkan najisnya. Sekalipun terkategori mukhaffafah, ringan, maka itu harus tetap kita hilangkan najisnya. Disucikan dengan cara yang tadi. Ya, dengan cara memercikkan air ke tempat najis itu. Kalau tempat najis itu ada pada lantai, ya dihilangkan dulu zatnya. Ya, dengan cara misalnya dielap, kemudian dipercikkan. Kalau pada kain, pada baju, pada sarung juga sama seperti itu. Dibuang dulu najisnya, ya diperet misalnya, kemudian dicipratkan air atau dipercikkan air ke tempat di mana air tersebut, air najis apa, tempat najis tersebut ya, dipercikkan air. Jadi jangan dianggap bahwa ini karena mukhaffafah ringan, dibagenin istilahnya, dibiarin. Nah ini bisa menyebabkan kalau kita sholat dengan membawa najis sekalipun najis tersebut adalah mukhaffafah, maka itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Baik, kaum daun rahimakumullah, kita rehat dulu ya, kita jeda dulu sejenak. Mangga teh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita jeda sesaat, nanti kita lanjutkan kembali kajian Jahe Pagi setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Komdang masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi. Mangga urang lajengkeun deui Pak Kiai di aturanan kau ngadugikeun paparana anu salajengna mangga.
1: Mangga teh. Komdang rahimakumullah. Berikutnya najis yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Artinya najis yang sedang dalam menyucikannya. Apa aja najis mutawassithah itu? Ya semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Selain najis mughalladhah artinya selain najis yang berasal dari anjing atau babi dan keturunan dari salah satu atau kedua binatang tersebut. Itu kan najis mughalladhah dan itu dibahas. Dan najis mukhaffafah seperti yang tadi disampaikan yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun kurang ya. Dan bayi ini belum memakan atau meminum yang lain kecuali air ASI saja. Nah, selain itu terkategori najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini kaum dangu rahimakumullah terbagi menjadi dua bagian. Ada yang terkategori najis mutawassithah hukmiyah, ada najis mutawassithah ainiyah. Apa itu najis mutawassithah hukmiyah? Yaitu najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki aroma, tidak memiliki rasa. Cara menyucikannya bagaimana? Cukup dengan mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Dengan demikian, benda yang terkena najis telah menjadi suci. Contoh, ya, daripada najis mutawassithah hukmiyah ini, kain misalnya atau lantai yang terkena air kencing dan telah kering. Jadi kalau kaum dangu melihat misalnya bahwa lantai ini tadi pernah kena air kencing, ya, dan telah menjadi kering, kan gak kelihatan tuh. Artinya tidak memiliki warna. Juga mungkin tidak tercium baunya, karena sudah kering ya. Dan tidak ada rasanya, misalnya. Maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Maka dengan demikian benda yang terkena najis ini telah menjadi suci. Itu untuk najis mutawassithah hukmiyah. Bagaimana dengan najis mutawassithah ainiyah? Maksudnya najis mutawassithah yang memiliki warna, aroma, demikian juga rasa. Jadi masih kelihatan lantai itu atau kain itu ada warna najisnya, air kencing misalnya ya, selain yang bayi tentunya ya, misalnya bayi perempuan lah, begitu kelihatan warnanya, kelihatan apa kerasa baunya, cium ya. Nah, itu namanya najis mutawassithah ainiyah, artinya najis yang memiliki warna, aroma, dan mungkin juga rasa. Bagaimana cara menyucikan najis mutawassithah ainiyah ini? Kaum dangu menghilangkannya itu ya dengan menghilangkan zat najisnya terlebih dahulu. Jadi air kencingnya atau najisnya itu dihilangkan dulu, dilap, dipel, ya, diangkat. Kemudian dicuci dengan air satu kali sampai hilang semua warnanya, hilang semua aromanya dan rasanya. Kemudian perhatikan keadaannya. Maksudnya gimana? Jika dengan sekali cucian tersebut telah hilang warnanya, aromanya atau rasanya, maka sunnah untuk ditambah cucian yang kedua dan ketiga. Jadi kalau di lantai kita ini ada air kencing anak perempuan bisa, atau air kencing yang dewasa ya, atau ada najis yang terkategori mutawassito itu, ada kelihatan warnanya atau baunya, terasa ya aromanya. Nah, cukup dengan dihilangkan zatnya, kemudian dicuci dengan air satu kali sampai hilang semua warna, aromanya juga ya, dan rasanya hilang. Nah, sunnah kalau ditambah cucian lagi, misalnya yang kedua atau yang ketiga. Kemudian jika dengan sekali cucian tersebut tidak hilang ternyata, warnanya masih kelihatan kuning misalnya, atau baunya masih menyengat, demikian juga rasanya, maka wajib untuk ditambah dengan cucian yang kedua. Dan jika dengan cucian yang kedua masih terdapat warnanya, aromanya, rasanya, maka wajib untuk ditambah dengan cucian yang ketiga. Nah, kaum dangu rahimakumullah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Jadi setelah cucian ketiga, itu perlu diperhatikan keadaan berikut. Jika telah hilang warna, aroma, dan rasanya, maka dihukumi telah suci itu, lantai itu. Telah suci kain itu. Tetapi jika masih terdapat warna, aroma, dan rasanya, maka dinamakan dengan keadaan yang sulit. Ya, ini disebut dengan halatut ta'asur. Ya. Halatut ta'asur. Artinya keadaan yang sulit. Lalu bagaimana hukumnya? Jika yang tersisa hanya warnanya saja atau aromanya saja, maka dihukumi telah suci. Jadi kalau kita sudah berupaya menghilangkan zatnya, ya, kemudian dicuci satu kali, ternyata belum juga hilang rasanya, warnanya, ya, baunya. Disiram lagi, misalnya dibersihkan lagi dengan cucian yang kedua, masih juga sama sampai kepada yang ketiga, masih saja sama. Itu terkategori min halatit ta'asur, ya, dalam keadaan yang sulit. Nah, dalam keadaan yang sulit ini, jika yang tersisa hanya warnanya saja, walaupun sudah tiga kali ya, masih terlihat kuning misalnya, atau aromanya saja masih bau, maka itu dihukumi telah suci. Karena sudah tiga kali ya, dibersihkan dengan air. Itu dianggap suci, atau dihukumi dengan suci. Tetapi jika yang tersisa adalah warna dan aroma atau rasanya saja, maka hukumnya wajib untuk menambah cuciannya sampai hilang najisnya dan dibantu dengan menggunakan sabun. Nah, itu kaum dangu, ya. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kalau sudah pakai sabun, ya, jika hilang warnanya dan aromanya atau rasanya saja, maka hukumnya telah suci. Tetapi kalau misalnya masih tetap terdapat warna dan aroma atau rasa saja, maka hal ini dinamakan dengan halatut ta'dzur. Ya, itu disebut dengan keadaan yang ma'dzur. Dan hukum najis tersebut adalah maaf, artinya dimaafkan dan sah digunakan untuk sholat. Nah, ini kaum dangu. dalam menghilangkan najis mutawasyito, najis yang terkategori sedang ya dalam mencucikannya, tapi ternyata memang punya cara yang lebih detail ya, setelah dibuang atau diangkat, dihilangkan najisnya, kemudian dicuci dengan air satu kali sampai hilang semua warna, aroma dan rasanya. Tapi kalau misalnya memang hilang ya, sunnah kalau mau ditambah cucian kedua, ketiga. Tapi kalau misalnya tidak hilang, maka wajib ditambah dengan cucian yang kedua dan ketiga. Tapi kalau misalnya sudah sampai tiga kali tadi, masih terlihat warnanya, ya, aromanya masih bau, maka itu bisa dikatakan dihukumi telah suci. Tapi ingat, jika masih terdapat warna, aroma dan rasanya, maka itu dinamakan dengan keadaan yang sulit atau min halati ta'assul, sulit. Maka tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana selanjutnya yang dilakukan oleh kita. Kalau misalnya yang tersisa itu hanya warnanya saja atau aromanya saja, maka dihukumi telah suci. Tetapi kalau tersisa warnanya masih kelihatan, aromanya masih bau atau rasanya saja, maka hukumnya wajib untuk menambah cucian sampai hilang najisnya. Bahkan dibantu dengan menggunakan sabun. Seandainya telah hilang warna dan aroma atau rasanya saja, maka hukumnya berarti telah suci. Tapi kalau misalnya tetap saja ada warnanya dan baunya atau rasanya saja, maka itu terkategori min halatit ta'adzur atau dalam keadaan ma'dzur, dan hukum najis tersebut jadi ma'fu. Artinya najis yang dimaafkan kalau misalnya masih ada. Itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kalau dalam kondisi tertentu yang terkategori sulit banget, bahkan terkategori ma'dzur ya, maka itu dimaafkan oleh syariat kita dan sah kalau misalnya tempat itu digunakan untuk sholat atau kain itu digunakan untuk sholat. Ya, kalaupun misalnya masih saja ada aroma baunya dari najis tersebut atau warnanya masih kelihatan. Tapi kita sudah memenuhi ikhtiar maksimal dari langkah-langkah penghilangan najis mutawasyithah ini. Kaum dangu rahimakumullah, cara menyucikan najis mutawasyithah yang tadi disampaikan itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan ya, wa masi wa dzaini fa fardan yuksalu wal hattu wattathlitsu fihi afdalu yakfika jariyul ma ala hukmiyah wa antuzalal ainu min ainiyah. Dan selain dua jenis najis, maksudnya najis mughalladhah ya, dari anjing dan babi, maka cukup dengan satu kali cucian air. Dan sunnah diulang basuhan tersebut sebanyak tiga kali yang disertai dengan menggunakan sabun, dan cukup hanya dengan mengalirkan air pada najis mutawasyithah hukmiyah, dan harus dengan membersihkan dat najisnya pada najis mutawasyithah ainiyah. Itu yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam zubadnya. Kaum dangu rahimakumullah, bagaimana berobat dengan sesuatu yang najis hukumnya? Ya. Jadi kalau kita melakukan pengobatan dengan sesuatu yang najis, hukumnya bagaimana? Ya tentu haram ya. kalau kita mengobati penyakit kita dengan sesuatu yang najis, itu haram. Selama masih ada atau masih terdapat obat yang suci yang didapat, yang bisa digunakan oleh kita. Dan jika tidak terdapat obat yang suci yang dapat digunakan untuk berobat, maka hukumnya adalah boleh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama 'alayha. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuh penyakit bagi umatku pada sesuatu yang diharamkan atasnya. Ya. Seperti dari khamr misalnya ya, dari arak. Jadi pada dasarnya tidak boleh. Ya, sesuatu yang mengandung najis seperti khamr ini digunakan untuk berobat, untuk obat kita. Ya. Seandainya masih ada obat yang suci yang bisa digunakan. Jadi di sini dibutuhkan untuk ikhtiar maksimal. Kecuali dalam kondisi yang memang sudah kita mencari obat yang halal tadi ya, atau yang suci tadi, dicarikan obat dan ternyata kata dokter obatnya hanya ini dan terkategori najis misalnya dari khamr. Ya kalau itu sudah ditentukan oleh medis karena memang tidak ada lagi obat lain kecuali itu yang mengandung najis, itu terkategori daruroh ya, dan baru bisa dihukumi boleh. Di dalam keadaan daruroh, ya, karena memang tidak ada lagi obat selain itu yang mengandung najis, maka yang tadinya haram untuk pengobatan saat ini jadi boleh digunakan. Kaum dangu rahimakumullah, itu paparan yang berhubungan dengan macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Di sini Al-Fakir ingin menekankan kepada kita semua, jangan dianggap remeh masalah najis. Karena masalah ini seandainya kita memiliki najis atau masih ada najis pada diri kita atau pada pakaian yang digunakan oleh kita atau pada tempat yang akan digunakan sholat oleh kita, maka tidak sah sholatnya. Ya, jangan dianggap remeh nih masalah ini ya. Sangat sayang dan disayangkan seandainya kita melakukan sholat, tapi ada najis pada diri kita, ada najis pada pakaian kita, ada najis pada tempat yang akan digunakan sholat. Ya, maka sholatnya tidak sah. Karena itu, Fakir senantiasa mengingatkan kepada kita semua, jaga najis. Jangan sampai sholat kita ini tidak sah gara-gara masalah najis. Sayang ya. Jangan sampai terkategori capek gawe teka pake, rajin sholatnya tapi ada najis pada tubuh kita, ada najis pada pakaian kita, ada najis pada tempat sholat kita, itu menjadi tidak sah. Ingat, kalau dari jamban, kaum dangu, dari toilet, bersihkanlah kemaluan kita ya, atau dubur kita daripada najis itu, termasuk pakaian kita ya, termasuk kaki-kaki kita, jangan sampai terciprati dengan najis atau membawa najis ketika kita mau sholat. Itu akan membuat sholat kita tidak sah. Semoga ada manfaatnya ngaji kita pada pagi ini, menambah wawasan dan jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga sholat kita akan terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Karena sudah memenuhi syaratnya, terutama dari masalah najis ini. Kaum dangu demikian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Kajian cahaya pagi di dinten ieu enjing ieu, mudah-mudahan seueur manfaat urang anu tiasa dipetiknya kaum dangu. Hatur nuhun pisan. Pak Haji sing sehat teras, mudia tiasa nyarengan kajian cahaya pagi dina tiap dinten Jumat. Kaum dangu, terima kasih juga ke atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yuswira Direja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yuswira Direja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.